0: ngomongin tentang update ya teman Pro 2 di Provinsi Lampung ini, selain hujan
1: ada apa lagi yang update?
0: Ada satu menurut gue sih ini jadi terobosan yang menarik ya untuk untuk dibahas gitu teman Pro 2. Ini terjadi di Teluk Kiluan di Kabupaten Tanggamus, Lampung, yang mulai mendapat sentuhan teknologi AI atau artificial intelligence atau akal imitasi ya, kalau padanan bahasa Indonesia, atau kecerdasan buatan
1: atau apa lagi
0: banyak banget ya banyak. Jadi ITERA atau Institut Teknologi Sumatera ini memperkenalkan AI Tourism Assistant melalui platform Siger Chief ya, yang dirancang untuk membantu wisatawan mendapatkan informasi sekaligus menyusun rencana perjalanan di Desa Kiluan Negeri.
1: Dan pengenalan teknologi tersebut itu dilakukan melalui lokakarya bertajuk Teman Perjalanan Wisata Teluk Kiluan, pengembangan AI Tourism Assistant untuk rekomendasi itinerary dan perencanaan wisata di Teluk Kiluan. Panjang nih, di Lamban Guni.
0: Jujur, gue gak expect panjang ya, tapi memang ini sih. Tapi memang apa ya, sesuai dengan konteksnya sih, nggak apa-apa juga gitu kan.
1: Karena kan kegiatan tersebut ini kan juga bagian dari program pengabdian masyarakat atau PKM-nya ITERA yang ngelibatin pengelola penginapannya, terus pelaku UMKM-nya, terus juga ada organisasi desanya, sampai tokoh-tokoh masyarakat di sana gitu.
0: Wih, menarik banget ya. Tapi apa sih yang ditawarin sama AI ini teman Pro 2 ya? Jadi AI ini bisa bantu susun rencana liburan teman Pro 2. Koordinator program studi sains data ITERA, Tirta Setiawan, mengatakan bahwa Siger Chief ini diperkenalkan sebagai platform digital yang bisa membantu wisatawan memperoleh informasi dan juga menyusun itinerary berdasarkan potensi wisata dan layanan yang tersedia di Desa Kiluan Negeri. Begitu. Jadi memang ada rekomendasi perjalanan yang bisa mencakup berbagai kebutuhan wisatawan dari penginapan dan juga layanan wisata.
1: Iya, enggak cuma batu susun itinerary aja sih sebenarnya. Karena kita juga nanti tuh dikenalin tuh sama homestay-homestay sampai wisata lumba-lumba loh.
0: Wisata
1: tahu kan
0: lumba-lumba.
1: Loh, kalau Teluk Kiluan tuh.
0: Ngerti. Jadi kita akan pura-pura jadi lumba-lumba kan.
1: Coba jadi lumba-lumba.
0: Gimana sih suara lumba-lumba gitu ya? Gue lupa dah. Oh, gue tahu suara lumba-lumba. Si lumba-lumba.
1: Oh, enggak.
0: Itu menunjukkan umur sekali kalau misalnya ada teman produ yang tahu lagu itu ya.
1: Oh, anyway, gue tahu loh.
0: Oh, berarti lo kelahiran 82. Kita lanjut lagi.
1: Jadi gak hanya cuma bantu cari destinasinya aja. Nanti juga akan Tirta itu tuh menyebut Siger Chief ini juga dirancang untuk mempertemukan wisatawan dengan layanan yang ditawarkan masyarakat lokal. Jadi kan tadi melalui fitur berbasis AI itu, wisatawan dapat memperoleh rekomendasi penginapan, layanan wisata, hingga produk UMKM yang tersedia di Desa Kiluan Negeri tersebut.
0: Oke. Terus juga warga Kiluan nih ikut ambil bagian gitu ya dari teknologi AI. Jadi masyarakat lokal ini gak cuman menjadi pengguna, tetapi juga akan dilibatkan untuk pengelolaan informasi di platform. Jadi melalui fitur ajukan peran, pengguna ini bisa memilih peran sebagai wisatawan, pelaku usaha, atau organisasi sesuai kebutuhan dan keterlibatannya dalam ekosistem pariwisata. Gitu. Ini menarik sih, karena memang mungkin kita juga butuh gitu ya ngebuat wisata kita itu lebih
1: terstruktur,
0: gampang, lebih jadi, gampang diakses juga gitu kan, secara teknologi dan juga secara infrastruktur maksudnya, begitu maksudnya ya.
1: Tapi nah, memajukan masyarakat juga loh ini.
0: Iya, memajukan masyarakat.
1: Produk-produk situ.
0: Produk-produk situ. PPS ya.
1: Produk-produk situ.
0: Kenapa semuanya disingkat ya?
1: Semua kita singkat.
0: Ya udah deh, nanti kita bakalan bahas hal-hal lainnya teman Pro 2. Jadi KOT ya.
1: Keep on turning.
0: Di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial media kita.

0: beli yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.
4: What a hideous girl in a world.

0: Kamu masih dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu barengan Jirul Lukas
1: dan juga Aina.
0: Lu nama kedua lu apa sih?
1: Aina Liadi.
0: Ya udah sebutin.
1: Aina.
0: Kecuali kalau gua masih barengan Lukas.
1: Aina.
0: Nah, itu kalau gua Gilbert Lukas.
1: Aina Liadi.
0: Nah, gitu dong, fair dong, bikin seimbang semuanya.
1: Kita bikin seimbang.
0: Kita
1: semua.
0: Buat keseimbangan. Enggak kayak gitu ya. Tapi memang ngomongin hal-hal yang baru terjadi di Provinsi Lampung itu ada hal yang membuat gua khawatir kemarin apa? Itu. Itu adalah aktivitas Gunung Anak Krakatau.
1: Iya.
0: Atau gak. Kan GAK. Gue tuh selalu bacanya karena singkatan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kan di apa tuh di huruf kapital semua.
1: Jadi kayak marah gitu.
0: Iya, jadi kedengarannya kayak gak. Jujur ini apa? Headline aja menurut gue menarik gitu kan. Debu vulkanik gak masuk gitu.
1: Gak ya, caps lock banget
0: iya,
1: ini.
0: Iya, padahal kan GAK ya maksudnya Gunung Anak Krakatau. Jadi memang kemarin sempat apa ya punya aktivitas yang cukup jadi perhatian juga gitu kan untuk kita sebagai obviously sebagai warga
1: Lampung
0: yang dekat sekali ya kan akrab banget kita satu grup WhatsApp by the way.
1: Oh.
0: Akrab banget gue sama
1: dia. Udah invite lah ya dia.
0: Udah. Pernah foto bareng.
1: Oh.
0: Foto box.
1: Lo foto box sama
0: foto box kayak... parah di Nuju ini kan.
1: Oh.
0: Nyebut merek. Ayo udah.
1: Masuk.
0: Besok bayar ya. Nah, by the way, ini juga bahkan udah punya dampak ya. Bahkan di sekitaran pelabuhan lah bisa dibilang ya. Sekitar yeah. Ya pokoknya bagian ujungnya Provinsi Lampung gitu teman Pro 2. Salah satunya adalah warga Pulau Sebesi, Kabupaten Lampung Selatan ya. Yang akhirnya gara-gara debu vulkaniknya yang udah mulai masuk ke sana gitu ya. Akhirnya menerima bantuan sebanyak 3.000 masker imbas debu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dan 3.000 masker ini ya, Aina ya, itu dipakai satu orang.
1: Oh enggak dong, tebel banget 3.000. Lagi 10 aja kita udah enggak bisa. 3.000.
0: Sorry. Biar gak ini, biar gak tegang-tegang banget ya kan. Soalnya kan ini mengkhawatirkan ini gitu.
1: 3.000 masker dipakai satu orang. Menarik.
0: Maju banget gitu.
1: Terus juga kok Kepala Dinas Kesehatan Lampung Selatan yaitu Ibu Devi, Pak Devi Arm, ini Pak Ibu?
0: Saya tidak tahu, nanti kita telepon aja ya.
1: Devi Arminanto mengatakan kalau ribuan masker medisnya itu telah dibagikan kepada masyarakat Pulau Sebesi melalui petugas UPT Puskesmas setempat.
0: Oke. Jadi memang nakes-nakes di sana gitu ya, karena juga pihak mereka juga melanjutkan gitu ya bahwa masker ini dialokasikan untuk 2.666 warga yang tersebar di 4 dusun di Desa Tejang, Pulau Sebesi. Dan selain masker, Dinas Kesehatan juga menyiapkan obat-obatan untuk mengantisipasi keluhan kesehatan yang mungkin muncul akibat paparan abu vulkanik. Gitu. Lanjutin. Jangan gitu juga. Masa copy paste?
1: Nah,
0: copy paste.
1: Dampak debu vulkaniknya ini ternyata tuh masih tergolong sedang, Kas.
0: Oh, oke.
1: Jadi debu vulkaniknya ini mulai terlihat menempel di jumlah bagian rumah warga gitu. Nah, debunya ini kan warna hitam ya. Nah, dilaporkan tuh mulai mengotori halaman dan lantai rumah warga. Kayak bertiup kan debunya ini.
0: Yeah.
1: Bertiup, jadi mengotori halaman rumah dan lantai depan rumah warga itu.
0: Oke. Okay. Ini yang PR-nya adalah berarti nyapu dan ngepelnya.
1: Ngepel.
0: Ya kan? Gua udah kebayang lagi kan.
1: Seberapa kotor itu depan rumah.
0: Iya. Semangat ya warga-warga di Lampung Selatan ya.
1: Mm-hmm.
0: Selain kesehatan kan lingkungannya juga berarti harus dijaga. Juga gitu kan dalam kondisi seperti ini gitu. Dan akhirnya juga dari masyarakat sana gitu ya itu mengharapkan juga nih teman Pro 2 bahwa pemerintah daerah setempat itu dapat mengintensifkan pengecekan kesehatan warga di Pulau Sebesi maksudnya ya. Sehingga dampak gangguan kesehatan tuh bisa diatasi atau dimitigasi begitu. Karena memang ya debu ya,
1: yes.
0: Gitu kan.
1: Sehat-sehat ya, teman-teman Pro 2.
0: Jangan sedih, santai gitu. Dramatis ya, ternyata ya Aina ya. Susah banget Aina ya, gitu kan. Tapi semoga sih apa ya berangsur membaik gitu ya keadaan di dekat sana dan juga pastinya Gunung Anak Krakatau ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa. Ntar dulu aja lah gitu. takut sumpah gitu kan.
1: Jangan sekarang-sekarang dulu deh.
0: Iya, jangan sekarang-sekarang dulu gitu kan. Aina masih punya ambisi gitu.
1: Oh iya dong. Masih banyak yang ingin dicapai.
0: Contohnya apa? Salah
1: contohnya
0: satunya
1: yang ingin dicapai masih.
0: Mesia kemarin di on air bilang dia mau nikah di umur 25.
1: Sumpah. Wah, enggak dong, gua belum Mesia kepikiran. Mesia
0: Broadcaster Academy Batch 6 ya. Lu follow aja Instagramnya kalau mau deketin mungkin ya. Karena dia punya target nikah dekat sekali tuh, 25 tuh.
1: 25
0: untuk
1: loh.
0: Anak Gen Z 25 tuh dekat banget loh.
1: Gua enggak sih, belum kepikiran ya kalau kan nikah.
0: Lu 24.
1: Enggak. Nanti iyalah dulu sih.
0: Ya, yaudah. Tapi kan semua momen harus dinikmati satu persatu ya. Mm-mm. Maka nikmatilah momen kamu pagi ini, teman Pro 2 barengan Gabe Lukas
1: dan Aina Alyadi
0: di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli. This is

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jangan lupa ya, cek sosial media kita.

0: dari miliknya orang yang allegedly sudah menikah, mm-hmm. ya. Dikta, stop bilang iya. Stop bilang iya.
1: Iya.
0: Stop bilang iya.
1: Iya.
0: Ya udahlah, kamu masih dengerin Perlu dari Ben Lampung, teman terbaik kamu mau barengan Gebet Lukas.
1: Dan juga Ainal ya di
0: Sepada.
1: Selamat pagi teman Perlu
2: 2. Kamu sudah mendengarkan Sepada. Selamat pagi teman Perlu 2.
0: Yeay, masih barengan kita berdua teman Pro 2. Ya kan, kapan lagi ditemenin sama orang setia?
1: Dari jam 6 loh kita nemenin kamu teman Pro 2.
0: Iya, kapan lagi
1: dari
0: ditemenin?
1: Dari hujan sampai udah panas nih.
0: Udah mulai belum keluar. Sih kayaknya ini masih lembab ya. Itu kan yang kalian mau, broadcaster akan di batch 6. Itu kan. Suara-suara seperti ini kan. Iya kan? Atau
1: nah, aduh.
0: Agak lambat ya, sorry. Ya gitu. Tapi kalau ngomongin tentang pagi-pagi, terus lu juga ngelihat terik matahari, gue sih selalu ngerasa itu tuh kayak apa ya, bentuk ada harapan baru gitu.
1: Tuh kan mataharinya udah mulai ada, Kas. Tuh udah mulai masuk studio.
0: Tuh ada kambing kan masuk studio tuh. Tapi ya iya sih, benar sih gitu kan. Karena memang harapan baru itu harus selalu ada teman Pro 2. Ini juga yang mungkin yang lagi diusahakan sama pemerintah teman Pro 2 ya, yang telah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Ini kan bisa jadi harapan baru untuk Indonesia. Menuju Indonesia Emas 2026. Salah. Nah, itu baru benar.
1: Iya, benar. Jadi jadi terlaksananya program ini tuh program beasiswa Garuda tahun 2026. Nah, pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan di dunia ini terbagi jadi dua gelombang, Kak. Jadi beasiswa Garuda itu nggak hanya ditunjukkan untuk ke perguruan tinggi terkemuka di dunia, tapi juga program tersebut memberikan beasiswa untuk sejumlah perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri.
0: Oke, bergengsi banget ya. Itu yang pertama. Yang kedua, lu baca yang mana sih? Gue agak ketinggalan.
1: Gue
0: left out sendiri nih, gue takut.
1: Gue
0: FOMO tahu. Iya tah mana? Oh iya, benar.
1: Iya kan, benar kan?
0: Sorry. Ini dibilang langsung, berarti tanggapan tadi itu dibilang langsung atau diungkapkan langsung oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM RI Republik Indonesia, Muhammad Qadari. Gitu. Lebih lanjut dirinciinnya ya, sejumlah negara-negara dunia yang menjadi tujuan pelajar Indonesia untuk menempuh pendidikan tinggi itu dari berbagai negara yang bekerja sama dengan program beasiswa Garuda. Yang terbanyak itu dikiriminnya ke Australia, negeri wool katanya.
1: Program beasiswa Garuda ini juga dijelaskan oleh Qadri melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi terkemuka di dunia. Hal ini dilakukan melalui 7 skema program persiapan SAT, Scholastic Assessment Test, dan IELTS.
0: Iya kan, International English Language Testing System. English section. Listening section part 1. G'day mate. Ya, ternyata. Iya kan. Lu ngerasain juga enggak sih waktu lu UN enggak sih dulu?
1: UN, gua ngerasain.
0: Masih UN.
1: UN ya? SD gua ngerasain.
0: Zang.
1: UN. Terpaut jauh ya umur kita.
0: Masa SD?
1: Gue UN terakhir SD, abis itu US kan kita. Kita, gue.
0: Lu, gue masih UN sampai SMA ya.
1: Oh, jauhnya jauh banget ya, Kas.
0: Jangan gitu loh, ah dasar. Hey. Kita lanjut lagi, terlalu main-main sama sound effect ya. Jadi, sampai mana tadi? Jadi intinya nih, teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin tentang program beasiswa ini tuh bakalan ada skema program penguatan bahasa asing dengan negara tujuan beasiswa Garuda gitu kan. Pelatihan personal branding juga ada bahkan. Lucu banget ya. Ada pelatihan personal branding dan juga penulisan esai pastinya. Ini hal yang penting juga gitu. Dan skema fasilitasi pendaftaran ke perguruan tinggi terbaik di dunia itu juga bakalan ada di program ini. Dan juga penguatan riset kolaboratif STEM atau STEM dengan mitra perguruan tinggi negeri. Nah, STEM apa coba? Singkatan diri apa coba STEM?
1: STEM.
0: Gua baru tahu gara-gara TikTok, sumpah.
1: STEM.
0: Science. Teknologi.
1: Terus?
0: Engineering sama mathematics.
1: Ya benar. Gitu.
0: Karena sekarang di TikTok itu ada fitur ini, lu bisa ngaktifin konten-konten yang berbau dengan STEM itu, STEM itu.
1: Gue baru tahu.
0: Dan itu nanti ada bilik khususnya. Jadi kan ada for you, friends, following, friends, sama nanti ada kalau misalnya lu aktifin tuh ada STEM-nya di paling
1: abis
0: kiri.
1: Abis ini gue aktifin deh.
0: Begitu. Gue udah ngaktifin. Soalnya kan gue tuh pengen teredukasi banget kan.
1: Gitu.
0: Tapi selama fitur itu gue aktifin baru sekali gue main. Scroll di situ, jujur ditekan. Ya, gitu. Kalau misalnya teman Pro 2 tertarik ya, mau ikutan daftar beasiswa Garuda gitu kan, itu kesempatan yang
1: luar kayaknya, biasa.
0: Itu. Iya, cocok juga untuk teman Pro 2 yang berprestasi banget. Gitu kan kayak Aina. Lo prestasinya adalah makan bakso dengan mangkoknya kalau enggak salah ya.
1: Oh iya, cemilan gua itu mangkoknya.
0: Cemilan lo. Mangkoknya.
1: Yang ayam ada ayamnya, nah itu.
0: Cemilan lo sampai mangkok gua jujur nih. Bannya.
1: Oh.
0: Gua sampai ban gerobaknya. Gua tenang aja sama sumpit. Makan bakso pakai.
1: Entar
0: dulu makan bakso pakai sumpit.
1: Kan mie-nya siapa tahu kan.
0: Oh, bener sih. Ya. Kayak kungfu panda jatuhnya.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: Oke, selamat pagi teman Pro 2. Hujan lagi.
1: Gara-gara tadi kita bahas.
0: Padahal tadi kita udah bahas, mataharinya udah kelihatan.
1: Iya, ngambek ternyata cuacanya.
0: Hujan lagi.
1: Enggak mau. Aku masih pingin hujan. Hujan lagi.
0: Hujan lagi.
1: Tapi gue jujur, kalau gue pribadi, gue tuh suka hujan.
0: Gue enggak sih. Tapi kalau panas juga gue enggak suka.
1: Ya udah, mau lo apa deh? Mau lo apa deh sekarang?
0: Gimana ya? Redup-redup, enggak redup.
1: Wow. Breaking news. Aina suka redup-redup. Wow.
0: Bukan redup, hujan enggak, panas enggak. Langitnya abu-abu gitulah. Kalau abu-abu polusi banget ya?
1: Langit, iya. Langit abu-abu tuh lu lebih ke di daerah ini perusahaan. Di daerah pabrik.
0: Iya, soal pabrik itu mah.
1: Iya, itu beda, itu bukan.
0: Ya pokoknya enggak
1: mendung. Tapi enggak. Jujur ya, ini to be honest ya, kemarin gue ngelihat upacara Hari Kemerdekaan ke-81.
0: Yeah.
1: Enggak usah ketawa lu. Kan gue jadi ke-trigger mau belokin ke masalah adalah gitu kan, bukan ke situ ya. Gue kan lihat, aduh. Luma kan gue jadi pengen ngebahas itu lagi. Show-nya dari TNI AD ya.
0: Oh iya.
1: TNI AU, Angkatan Udara, ya kan. Mereka kan atraksi gitu kan, pakai pesawat. Tapi langit Jakarta ini banget, gak ada biru-birunya sama sekali ya. Iya gak sih? Kayak abu-abu banget. Buset, polusinya berarti udah separah itu guys. Kita harus merubah ini semua.
0: Mm-mm.
1: Kita bisa harus jadi egi. Lu bisa stop ketawa gak? Lama-lama gue bahas beneran di on air. Dan gue salahkan atas nama lu ya.
0: Gak dong.
1: Isinya, masa isinya gini-gini doang nih siaran, gimana sih? Aneh banget. Oke, kita lanjut kasih informasi aja ya ke teman Pro 2 ya.
0: Tolong serius.
1: Karena memang selain tadi ya, kita di awal kan tadi ngomongin, di awal-awal banget tuh ngomongin tentang GAK, ya kan, aktivitas Gunung Anak Krakatau gitu. Yang baru-baru ini jadi perhatian juga dan pastinya jadi concern kita bersama juga, jadi simpati kita bersama itu yang terjadi di daerah NTT, ya kan? Karena itu juga harus jadi fokus, masih harus jadi fokus kita sampai sekarang gitu ya. Karena ya seperti yang kita tahu kan di sana terjadi gempa bumi magnitudo 7,7 skala Richter di Nusa Tenggara Timur. Gitu. Ya lanjut.
0: Pemerintah tuh melalui Kementerian Sosial menyiapkan santunan bagi korban tewas gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sebanyak 71 ahli waris korban meninggal, masing-masing akan menerima santunan sebesar 15 juta teman Pro 2.
1: Nah, selain itu Kemensos juga menyiapkan santunan bagi 199 korban luka dengan nilai masing-masing 5 juta. Dan berdasarkan data sementara dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, per 19 Agustus kemarin gitu ya teman Pro 2, gempa NTT itu mengakibatkan 71 orang meninggal dunia dan 665 orang luka-luka. Dan sebanyak 31.220 orang mengungsi dan sebanyak 16.411 kepala keluarga terdampak. Ini banyak banget. Harus jadi fokusnya kita semua gitu ya.
0: Dan total bantuan yang telah disiapkan Kemensos untuk penanganan gempa NTT ini mencapai 17,27 miliar. Nah, bantuan tersebut meliputi 48 ton beras reguler, 7.500 paket sembako, perlengkapan pengungsian dan dapur umum, buffer stok logistik, serta ada juga santunan bagi korban meninggal dan luka-luka, teman berdua.
1: Oke, dan yang paling penting itu adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak itu terpenuhi ya, dan logistik itu harus terus bergerak, dapur umum harus melayani warganya, dan petugas juga harus hadir ya mendampingi masyarakat di lokasi pengungsian begitu. Dan Kemensos juga mengalokasikan sembako ke sejumlah daerah ya, yaitu adalah Nagikeo 1000 paket, terus juga ke Sika 2000 paket dan Manggarai Timur 500 paket. Sedangkan ND mendapat 2000 paket dan juga Ngada itu mendapatkan 2000 paket.
0: Selain paket itu, paket bantuan yang disiapkan ini mencakup makanan siap saji, terus juga ada makanan anak, tenda gulung dan tenda keluarga, family kit, kidswear, kasur, selimut, sandang dewasa dan anak, shower kit, dan hingga toilet portable.
1: Iya, dan semoga cepat pulih ya keadaan di sana. Terus juga semoga kita juga tanggap gitu ya, untuk membantu teman-teman di Nusa Tenggara Timur, penyelenggara pemerintah juga gitu ya, penyelenggara negara juga bisa aware lagi gitu ya sama keadaan di sana gitu. Oke, yaudah nanti kita bakal balik lagi untuk nemenin teman Pro 2 semua. Keep on tuning di Pro 2 Raven Lampung.
0: Teman terbaik kamu.

0: Istana Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya, kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

Ternyata hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya.

0: Kamu masih dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan Gibet Lukas
1: dan Aina Aliadi
0: di pagi hari ini. Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Yes, di pagi hari ini teman Pro 2 ya, kita ada obrolan spesial pastinya untuk nemenin teman Pro 2 semua yang pastinya bermanfaat dan juga menambah hasanah ilmu pengetahuan. Wow, terlalu terlalu baku ya saya ngomongnya ya. Di pagi hari ini kita kedatangan, bukan kedatangan sih, di ujung telepon ya kita udah tersambung teman Pro 2 barengan Bapak Revi Hendra. Dari konselor adiksi ahli muda BNN Metro. Langsung saja kita sapa di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Apa kabarnya Bapak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke. Jadi memang di pagi hari ini terima kasih banget Bapak udah menyempatkan waktu ya untuk kita tanya-tanya, untuk kita gangguin sedikit nih.
1: Apa suaranya Pak? Jelas Pak?
0: Jelas. Aman Pak. Oke. Langsung aja mungkin ya Pak, di pagi hari ini kita bakalan ngebahas tentang the cost of high narkoba dan juga ekonomi ya. Dan teman Pro 2, by the way kalau misalnya pengen ikutan gabung untuk nanya-nanya, boleh langsung aja WhatsApp 0811-7208-925. Gitu. Oke Pak, ini kan memang jadi hal yang apa ya, selalu ditujukan ke anak muda gitu ya, bahwa pengaruh narkoba dan juga pastinya hal-hal yang harus dihindari oleh anak muda gitu ya, terkait dengan narkoba itu penting gitu ya untuk kita semua ketahuin gitu. Tapi kalau ngomongin tentang daya beli nih, kan anak muda kan biasanya terkenalnya dengan daya beli yang sebenarnya gak yang besar-besar banget gitu ya, tapi tetap bisa ya mengakses narkoba gitu ya.
1: Iya.
0: Halo Pak, jadi bagaimana itu Pak?
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Izin saya perkenalkan diri.
0: Oke.
1: Okay. Sekaligus menyapa para pendengar setia RRI Pro 2 Bandar Lampung.
0: Oke.
1: Saya nama Revi Hendra, jabatan konselor adiksi ahli muda di BNN Kota Metro. Jadi pada pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada pihak RRI yang sudah mempercayakan pada kami untuk mengisi acara SPADA ya Pak.
0: SPADA benar, sama-sama Bapak.
1: Jadi terkait dengan tema kita hari ini, the cost of high narkoba dan ekonomi. Jadi seperti yang mohon izin Pak dengan saya belum kenalan dengan
0: Bapak. Oh iya. Aku lupa memperkenalkan diri. Kita lupa memperkenalkan diri. Ya, kalau aku sendiri namanya Lukas Pak.
2: Kalau aku sendiri Aina Pak.
1: Lukas dan Aina ya.
0: Iya Pak. Kenapa yo? Iya Pak, benar Pak.
1: Jadi tadi terkait cost of high narkoba ini seperti ini ya, benar. Bukan barang murah ya sebenarnya ya. Jadi itu yang saya panggil bro ya, bro.
0: Okay.
1: Sebutkan
0: siapa
1: bahwa narkoba ini bukan barang murah, tetapi anak-anak yang notabene belum berpenghasilan atau yang sudah berpenghasilan tapi masih mungkin masih di bawah UMR, tapi kenapa kok mereka bisa mendapatkan ini apa dengan mudah narkoba ini? Nah, jadi di sini saya akan berbicara berdasarkan data dari keterangan beberapa orang klien yang ada di yang menjalani rehab di tempat kami ya Pak ya. Jadi kalau harga rata-rata uang yang mereka habiskan itu, kalau untuk pecandu sabu itu satu paket yang paling murah itu harga mulai dari 150 sampai 200 ribu.
0: Oke.
1: Itu Pak. Kemudian kalau inek, ini lebih mahal lagi. Inek ini per butir bisa 250 sampai 350 ribu.
0: Oke.
1: Kemudian yang ini yang mungkin yang paling terjangkau ini tembakau sintetis dan ganja. Ini dengan uang 50 ribu mereka sudah dapat memperoleh barang ini.
0: Okay.
1: Tetapi ini Pak, mereka bagi mereka yang mereka pemakai narkoba ini kan ada tahapannya ya Pak ya, mereka tidak langsung menjadi pecandu. Mereka ini kan ada tahapan sebelumnya, akan coba pakai, kemudian situasional, kemudian rutin, baru masuklah ke tahap kecanduan. Nah, jadi kalau untuk tahap pertama mereka coba-coba, mereka biasanya kalau yang untuk satu ini mereka patungan.
0: Oh.
2: Jadi dipakai bareng gitu ya Pak?
0: Bersama ya, ininya ya, teman-temannya gitu berarti.
1: Dengan uang, misalnya anak sekolah, dengan jajan yang terutin, mereka patungan. Ini karena mereka masuk tahap coba-coba, jadi dengan baru sedikit mencoba saja mereka sudah merasakan efeknya gitu. Jadi tetapi kan ini hanya sementara, karena lama kelamaan narkoba itu apa namanya, tubuh kita itu ada namanya toleransi terhadap dosis narkoba. Lama kelamaan dia dengan cara memakai patungan berbarengan ini tidak efek. Nah sehingganya soalnya lama-lama efek apa harus semakin naik ya, tidak mau mereka nanti juga harus mengeluarkan uang tidak untuk patungan lagi gitu.
2: Selanjutnya nih Pak, kan kalau kita lihat ini kadang tuh pecandu narkoba tuh banyak banget yang melakukan hal kayak mencuri ataupun menipu untuk mendapatkan narkoba tersebut. Itu tanggapan Bapak gimana Pak?
1: Oh iya, ini seperti apa ya, antara narkoba dan kriminal ini sepertinya suatu lingkaran setan nih Mbak ya, kalau saya bilang. Pecandu narkoba sering melakukan tindakan kriminal itu karena dorongan dari sakau ini pada mereka yang sudah tahap kecanduan, adanya sakau itu susah. Karena kebutuhan mendesak untuk membeli dosis obat yang harganya mahal, sementara uangnya nggak ada, uangnya sudah habis, ya mereka akan melakukan segala cara untuk cari uang, untuk ya membeli narkoba itu tadi. Ini jadi pada kondisi mereka ini sudah termanipulasi otaknya oleh narkoba. Jadi seolah-olah narkoba itu adalah di otak mereka itu sudah tergambar kebutuhan pokok mereka adalah narkoba, mengalahkan kebutuhan tentang misalnya beli makan atau beli minum itu di nomor 2 kan. Kalau mereka tidak pecandu, jadi yang paling penting bagi mereka otaknya sudah termanipulasi tadi, jadi yang pikiran pertama mereka, kebutuhan utama mereka adalah narkoba itu sendiri.
0: Jadi sebegitunya ya, sampai merusak bisa dibilang akal atau nalarnya gitu ya, supaya mendapatkan barang itu. Karena mungkin juga beberapa yang merasakan bahwa kecanduannya kalau misalnya tidak mendapatkan barangnya itu akan lebih bersikap kriminal lagi berarti ya Pak ya?
1: Iya betul Pak. Jadi seperti saya bilang tadi, ini adalah kriminal dan narkoba ini adalah suatu apa ya, lingkaran setan. Jadi mereka melakukan kriminal untuk membeli narkoba. Sebaiknya setelah mereka memakai narkoba, untuk mendapatkan narkoba lagi mereka akan melakukan tindakan kriminal. Jadi ini memang suatu yang selalu sejalan dengan apabila seseorang sudah kecanduan narkoba gitu.
0: Berarti selain bertindak kriminal, kalau Lukas sendiri bayanginnya ini berarti mungkin aja ya, karena kerusakan tadi yang diciptakan sama narkoba itu bisa aja merembet ke hal-hal lain gitu, kayak mungkin bisa aja dalam prestasi pendidikannya atau mungkin pekerjaan gitu ya Pak ya.
1: Betul. Jadi karena narkoba ini tadi kan, jadi sebelum dia masuk ke tindak kriminal, biasanya dia tahapannya dia sering berbohong, perilaku manipulatif, kemudian menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan tanpa peduli dengan norma hukum dan keselamatan orang
0: Oke. Wah, jadi semengubah itu ya, dan ya, seberubah itu ya perilaku seseorang gitu gara-gara narkoba ya?
1: Yang tidak peduli dengan keselamatan orang, kan, kalau maaf ngomong, kalau contoh yang sering terjadi, kita kan kejahatan yang sering melukai orang, bahkan pernah kejadian di Bandar Lampung sendiri itu pernah anggota polisi yang ditembak itu kan?
0: Oh iya.
1: Ditembak
0: iya.
1: Sampai itu tidak menutup kemungkinan pelaku itu dalam dalam pengaruh narkoba, tidak menutup kemungkinan karena itu tadi kriminal dan narkoba itu selalu beriringan.
0: Oke.
2: Berarti kan itu menimbulkan kerugian kognitif ya Pak ya. Mungkin banyak yang belum tahu nih sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kerugian kognitif dan kenapa hal ini nih bikin anak muda jadi lebih sulit bersaing Pak.
1: Kognitif ya. Kalau kognitif itu kan sebenarnya pengertian dari kognitif itu sendiri kalau sepanjang pengetahuan saya itu sebuah proses mental yang terjadi dalam otak yang berkaitan dengan kegiatan berpikir, kemampuan mengingat, kemampuan belajar, memahami dan si. Kalau untuk anak muda yang sudah terpapar oleh bahaya narkoba, kerugian kognitifnya adalah yang pertama adalah penurunan fungsi otak.
0: Oke.
1: Nah, dengan adanya penurunan fungsi otak ini sehingga membuat anak muda itu sulit berpikir, sulit dia berpikir, sulit mengingat, gampang pelupa, kemudian tidak bisa mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Jadi orangnya kebanyakan bengong gitu. Jadi dengan kondisi yang begini daerah di zaman sekarang ini di dunia kerja dan pendidikan yang menuntut kecepatan serta kreativitas yang tinggi, hal ini ya ini yang akan membuat yang disebut dengan kerugian kognitif. Jadi iya karena otaknya sudah rusak karena narkoba.
0: Benar. Dan memang tadi yang kita bahas gitu ya bahwa kerusakan ini pengaruhnya itu sangat besar gitu ya karena memang pengendali diri ya yang diserang gitu itu adalah otak gitu ya Pak ya. Oke. Tapi kalau misalnya yang kita tahu nih kan memang apa ya kerusakan yang diciptakan karena narkoba itu tuh bahkan tidak bisa untuk di apa ya dipulihkan ya Pak ya.
1: Kalau kerusakannya itu tidak bisa disembuhkan.
0: Nah terus itu bagaimana tuh Pak untuk bisa apa ya? Setelah mungkin kerusakannya sudah terjadi, terus mungkin ada seseorang yang ingin mencapai maksimal kehidupannya kembali seperti sedia kala gitu ya, itu gimana Pak caranya?
1: Ya, kalau memang kalau di BNN dan juga sama dengan di Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial juga sama, kalau sudah sampai terjadi tahap pecandu ini dengan sudah gangguan kerusakan otak, maka jalan yang paling penanganan yang paling tepat adalah dengan menjalani rehabilitasi. Rehabilitasi kecanduan. Jadi penanganan masalah narkotika yang paling tepat adalah rehabilitasi. Jadi bukan dengan mereka ditempatkan di dalam penjara, karena di dalam penjara mereka tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Gitu. Jadi dengan kondisi sudah kerusakan otak, ada penurunan fungsi otak dan susunan saraf pusat, itu kalau kami di BNN dan di bidang rehabilitasi menganggap bahwa mereka ini adalah orang-orang yang dalam kondisi sakit yang membutuhkan penanganan dokter, kesehatan, pengobatan yang ada, semuanya ada di layanan rehabilitasi.
0: Jadi
1: nanti kalau mereka sudah masuk ke layanan rehabilitasi, mereka akan mendapatkan sini namanya pertama rehabilitasi medis. Rehabilitasi medis ini pemulihan fisik Pak. Pemulihan itu. Jadi nanti dokter dan petugas kami akan melihat kerusakan fisik apa yang sudah dialami oleh yang bersangkutan. Jadi disinilah nanti akan dilakukan namanya rehabilitasi medis, rehabilitasi fisik. Kemudian tidak sampai cukup di situ saja, fisik sudah direhab, mereka juga perlu rehabilitasi sosial namanya.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Rehabilitasi sosial ini karena kenapa perlu? Karena pecandu ini sudah hubungan sosialnya dengan orang lain itu sudah terganggu. Atau bisa dia sudah terganggu. Kemudian bisa juga lingkungan sekitar itu sudah mengecap, sudah dicap sebagai biang kerok sehingga dia akan dikucilkan. Nah, dengan dia dikucilkan ini dia akan pelariannya akan menggunakan narkoba lagi. Makanya di dalam rehab sosial ini kita selain mengidik si pecandu, kita juga memberi perhatian kepada keluarga, lingkungan sekitar tempat tinggal supaya tidak melakukan diskriminasi terhadap mereka yang sudah menjalani rehab, gitu Pak.
0: Oke.
1: Kemudian masih ada lagi nih habis rehab fisik dan sosialnya. Ini masih ada lagi namanya rehabilitasi berkelanjutan, namanya pasca rehabilitasi. Dalam pasca rehabilitasi ini kita melakukan pemantauan. Jadi mereka yang sudah selesai menjalani rehab sudah berkumpul kembali ke keluarga, ke masyarakat. Jadi ini kalau BNN kita masih melakukan pemantauan namanya. Kita kunjungin ke rumahnya. Itu masih Pak. Jadi kalau di BNN itu rehabilitasinya medis, sosial dan pasca rehab. Jadi kita mendampingi mereka untuk kembali ke masyarakat. Jadi dengan begitu mudah-mudahan nanti dia akan, walaupun sudah pernah terpapar narkoba, dia akan bisa kembali pulih, produktif dan fungsi sosialnya bisa kembali. Gitu.
0: Oke. Lukas tadi menarik Pak, yang tertarik sama poin yang ketiga yaitu adalah yang berkelanjutan. Berarti kan mungkin maintain kesehatan dari mantan pecandu ya, berarti ya. Nah itu tuh berarti dilaksanakannya sampai jangka waktu berapa lama Pak?
1: Kalau itu mereka biasanya kalau rehab yang mereka rutin, kalau rehab jalan di penekan itu 2 bulan. Mereka selama 2 bulan itu rutin datang ke tempat kami. Kemudian selesai 2 bulan ada 2 kali lagi pertemuan itu, kami lakukan pendamping itu sampai di bulan ke-3 sampai ke-6. Tetapi kami tidak kaku Pak. Kami tetap membuka apabila si orang ini masih memerlukan konsultasi, mereka masih bisa menghubungi kami. Kami bisa ada juga namanya telekonseling namanya. Jadi kalau memang sedang atau bermasalah bisa dia menghubungi petugas kami.
0: Berarti ada beberapa jangka waktu gitu ya untuk setelah tadi. Mungkin sudah dikatakan bisa pulih gitu kan, tapi masih ada maintainnya setelah itu ya, gitu ya, pasca pemulihan gitu ya. Oke.
2: Nah kan itu udah banyak tuh Pak yang melewati masa rehabilitasnya. Nah masa-masa rehabilitas ini apakah nantinya tuh bisa muncul ketika kita melamar kerja, atau perusahaan ini bisa tahu nanti kalau misalnya kita ini pernah direhabilitas atau tidak, itu bagaimana Pak?
1: Begitu kalau saat melamar kerja ya.
0: Iya, jadi catatannya ya.
1: Untuk catatan rehabilitasi tidak akan muncul dalam pemeriksaan latar belakang standar untuk pekerjaan. Karena proses rehab ini adalah bagian dari layanan kesehatan yang dilindungi oleh aturan kerahasiaan medis dan bukan catatan kriminal. Jadi kalau seseorang yang pernah menjalani rehab dan rehabnya sudah selesai, itu tidak otomatis dia tertolak. Banyak contoh misalnya orang sudah menjalani rehab, karena rehab ini kan kita anggap sebuah pengobatan kalau ini. Nah, untuk yang di catatan ininya akan muncul itu kalau dia pernah ini kasus hukum, Pak.
0: Oh.
1: Jadi perlu perlu saya jelasin ini, yang nggak apa-apa ya.
0: Iya, yang nggak apa-apa.
1: Jadi proses rehabilitasi ini kan ada dua macam. Mm-hmm. Kalau di Batman, pertama ada yang sukarela.
0: Iya.
1: Yep. Sukarela itu artinya mereka
0: menyerahkan diri langsung, yang
2: sadar mereka
1: terlanjur ini melaporkan diri. Mm-hmm. Mereka melaporkan diri, datang ke klinik BNN atau ke tempat rehab lainnya di luar BNN. Kan ada juga dari punya kementerian kesehatan, atau punya kementerian sosial, ada punya yayasan. Nah, jadi mereka yang melaporkan diri pengen sembuh nih, pengen berobat. Jadi ini mereka ini yang model pertama nih, mereka masuk ke tempat rehabilitasi dengan cara sukarela melaporkan diri secara voluntar. Nah, kemudian ada yang kedua, selain volunteer, ada dia ini melalui tangkapan razia-razia dari aparat penegak hukum. Nah, kalau yang untuk tangkapan, ini tidak otomatis juga langsung dimasukkan ke dalam penjara. Masih ada prosesnya lagi, ada penyaringan lagi. Jadi penyaringan ini di BNN ada tim asesmen terpadu.
0: Oke.
1: Tim asesmen terpadu ini terdiri dari anggota personil dari kejaksaan dan dari kepolisian dan dari BNN sendiri. Nah, jadi tim apabila seseorang tertangkap, pertama dia masuk ke tim asesmen terpadu ini, akan melakukan pengecekan apakah kurang ini seperti penyalahgunaan untuk diri sendiri atau dia ini terlibat dalam jaringan peredaran, produsen atau kurir narkoba. Jadi data dari ketiga instansi ini dikumpulkan. Apabila mereka terbukti tidak masuk ke dalam database yang dimiliki oleh kejaksaan, polisi dan BNN dan murni penyalahgunaan untuk diri sendiri, maka dia akan dimasukkan ke tempat rehabilitasi. Bukan dibuatin. Akan tetapi apabila seorang ini nanti ditemukan dia ada riwayat dia terlibat sen bandar atau dia sebagai kurir, nah inilah proses hukumnya yang akan dilanjut.
0: Okay. Nah,
1: untuk orang-orang yang mungkin terkena dalam proses hukum inilah yang mungkin ada catatan kriminalnya yang akan berpengaruh terhadap apabila dia melamar pekerjaan, dia apa menjadi apa, itu mungkin ada, mungkin akan membutuhkan surat catatan kepolisian, itu juga nanti ada catatannya sudah pernah bukan kriminal, jadi begitu.
0: Oke, berarti intinya selama tidak crossing the line dari hal-hal yang kriminal sifatnya, itu tidak akan jadi catatan gitu ya nantinya ya.
1: Tidak jadi catatan.
0: Oke, berarti konsumsi pribadi.
1: Iya.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin tentang dampak ekonomi keluarga nih. Itu kan itu pasti jadi hal masalah juga ya Pak ya, karena banyak sekali cerita ngomongin tentang nanti ekonomi di keluarganya terdampak juga gitu ya. Ada hal yang harus dijual-jualin lah gitu kan. Itu kan cerita yang populer sekali gitu kan. Itu berarti Bapak juga sudah melihat banyak contohnya ya seperti itu ya Pak ya.
1: Banyak. Karena memang narkoba ini kan bukan barang yang murah. Tetapi apabila seseorang sudah terikat, dia akan seperti yang saya sebutkan di awal, dan dia akan menomorsatukan narkoba ini sebagai kebutuhannya yang mendampingkan kebutuhan-kebutuhan lainnya, termasuk apa ya, makan, minum dan kebutuhan lainnya. Jadi apabila di dalam keluarga ada seorang anggota keluarga sudah atau sudah menyalahgunakan narkoba dan sudah menjadi pecandu, itu sangat berpengaruh buat ekonomi keluarga.
0: Oke.
1: Nah, kalau politik ini kita bahas anak muda, itu saja berpengaruh, apalagi misalnya kepala keluarga yang sudah
0: benar
1: terkena ini, itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap ekonomi keluarga. Yang jelas uang belanja rutin, uang kebutuhan rutin itu akan tersedot semuanya untuk membeli narkoba secara terus-menerus. Kemudian kalau uangnya habis, dia akan menghutang. Intinya menghutang. Kalau yang banyak sekarang mereka apa itu, kalau pinjaman pinjol untuk beli narkoba. Kemudian karena produktivitasnya dia sudah kena narkoba nih, dia jelas yang seperti yang di awal tadi kan, otaknya sudah rusak, dia sudah tidak bisa berpikir cepat. Otomatis kalau di pekerjaan akan menjadi masalah juga, bisa-bisa dia karyawan, bisa jadi dia di PHK atau dia punya usaha sendiri, atau bisa jadi usahanya tutup karena dia sudah tidak bisa berjalan secara normal kan, karena sudah dibawa pengaruh narkoba. Dan juga yang bikin biaya ekonomi, mengganggu ekonomi, biaya rehabilitasi itu tidak murah lah, biaya pengobatan narkoba itu tidak murah. Iya, jadi itu pak yang sangat mengganggu sekali kalau di dalam satu keluarga ini sudah ada yang terkena narkoba. Jadi bukan cuma secara ekonomi, secara sosial mereka menanggung malu di tengah masyarakat. Itu banyak pak kerugian ini pemakaian narkoba.
0: Kebayang sih.
2: Nah, terus selanjutnya Pak nih, selain kan rehabilitas nih, apakah ada program dari BNN Metro yang ngebantu anak muda ini supaya bisa punya keterampilan atau peluang ekonomi setelah lepas dari narkoba tersebut?
1: Oh, ada. Jadi kalau di kami, rata-rata mereka yang sudah selesai ini, kami arahkan mereka punya kemampuan, keterampilan apa, dan mereka punya keterampilan di bidang apa, misalnya bidang pertukaran, servis elektronik, wirausaha seperti pertanian.

0: Oke, nah ini Pak, kalau misalnya mungkin ada beberapa teman Pro 2, apalagi yang mungkin mendengarkan dari Metro gitu ya, atau mungkin juga di Bandar Lampung gitu, kalau misalnya pengen, mungkin pengen nanya-nanya konsultasi, ataupun apa ya, pengen mungkin datang gitu ya, untuk membicarakan bisa problemnya tentang jerat narkotika ini atau jerat narkoba ini, itu bisa diakses di mana aja Pak?
1: Bisa, kami ada medsos kami di lewat, biasanya banyak yang komen di medsos, ngirim DM di IG gitu.
0: Oh, okay.
1: Biasanya IG-nya info BNN Kota Metro.
0: Oke, okay, info BNN Kota Metro ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, itu bisa.
1: Yang datang langsung juga bisa, alamat kami kalau mau datang langsung dari di map juga ada. Bisa diklik di map Klinik Pratama BNN Kota Metro.
0: Okay.
1: Kalau yang misalnya mau datang ini, alamat kami ada di Jalan Tulang Bawang nomor 4, Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Kalau di Metro lebih familiarnya di samping kantor Telkom.
0: Oke, oke.
1: Iya, kalau orang Metro disebutin di samping Telkom gitu, udah nyambung mana.
0: Jadi patokan ya Pak ya.
1: Samping Telkom gitu, karena memang di sini Telkom itu adalah bangunan yang paling lama.
0: Iya. Udah ini ya, terkenal berarti ya Pak ya. Oke. Thank you, terima kasih Bapak sekali lagi atas waktunya di pagi hari ini. Menyenangkan sekali ya bisa ngobrol di pagi hari ini Bapak. Semoga kita punya dampak ya dari obrolan ini Pak. Dan juga pastinya anak muda di, entah itu di Metro, di Kota Bandar Lampung ataupun di Provinsi Lampung gitu ya, itu mulai sadar, makin sadar awarenessnya terhadap bahayanya narkotika. Gak cuman dari bahaya kesehatannya, tapi juga menyeluruh gitu ya, tentang karir, pendidikan, dan lain-lainnya.
1: Karena
0: banyak banget gitu
1: tadi ya. Selain individu yang dirusak, nanti kalau sudah banyak yang terpapar, lama-kelamaan satu bangsa juga akan rusak.
0: Iya,
1: benar banget sih. Mulai cegah dari sekarang, dari mulai kita sendiri. Jadi ada, kalau ada namanya istilah yang ini, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi gitu, kita mau
0: itu buka. Dia terima kasih Pak atas waktunya di pagi hari ini. Salam untuk teman-teman di Metro, semoga tadi ya bisa berdampak di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Revi.
1: Sama-sama,
0: selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Pak.
1: Terima kasih.
0: Oke, itu dia tadi ya obrolan kita teman Pro 2 barengan Bapak Revi Hendra dari konselor adiksi ahli muda BNN Metro. Begitu. Jadi kapan mau gue anterin ke BNN Metro?
2: Enggak dong. Enggak,
0: maksudnya siapa tahu mau ketemu Pak Revi tadi.
2: Iya, sharing kan sama Pak Revi.
0: Takut banget, biasa aja. Siapa tahu pengen lihat fasilitas-fasilitasnya.
2: Ternyata
0: gitu kan,
2: para rehabilitas tuh di sana tuh di...
0: Di apa? Panik banget gue tuh pengen pindah posisi doang. Santai.
2: Ternyata mereka di sana tuh difasilitasin ya buat menunjang skill-skill mereka gitu.
0: Iya pastinya ya. Dan memang itu tadi ya udah di point out juga sama Bapak Warevi tadi, bahwa ya pada akhirnya yang harus dibenahi pun setelah dia sudah pulih adalah tadi ya, citranya di
2: sosial
0: gitu kan, dan juga skill-skillnya nanti gitu kan, untuk menunjang kehidupan dia selanjutnya.
2: Asik. Udah cocok. Di kehidupan kita selanjutnya.
0: Terlalu tren TikTok, jangan di tren TikTokin, Mbak, ya kan? In other life.
2: I'll be your girl. Ya. Sedih loh lagunya.
0: Iya, paham, itu lagu galau gue dulu waktu SMP. SMP galau yo in. By the way, kita harus ini closing ya, harus fokus gitu ya. Thank you juga untuk teman Pro 2 yang udah ikutan gabung.
2: Iya.
0: Di sore hari ini, masa sore, pagi dong. Iya, di Spada selamat pagi teman Pro 2. Ya kan? Waktunya by the way, thank you juga untuk Aina ya kan, Broadcaster Academy Batch 6. Kamu bisa ikutin ya teman Pro 2 aktivitas serunya.

0: Podcaster Academy Batch 6. Yep. Dan juga konten-konten kocak mereka udah pasti lucu banget. Lucu seibu kota.
1: Aduh, kok pressure nih?
0: Se-Asia Tenggara lucu banget. Karena kalau di luar Asia Tenggara masih ada kelakuan-kelakuan atau TikTok-TikTok aneh orang Cina. Sumpah.
1: Yeah. Oh.
0: Sumpah.
1: FYP lo aneh juga FYP. Ya, Kas?
0: Tapi gue menikmati itu. Ih, kenapa orang ini?
1: Aneh gitu. Tapi iya. Dinikmati.
0: Tapi di Asia Tenggara, Berkester Academy Batch 6. Semuanya bisa di follow gitu ya. Berkester Academy .pro2. Yaudah, waktunya kita berdua pamit ya.
1: Terakhir dari kita, let's divide, share, and express your realness only with Prodo Erin Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Oh, dia ngambil yang dari situnya, udah gak apa-apa. 81 tahun, Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Bye-bye.
2: Kamu sudah mendengarkan Spada. Selamat pagi, teman-teman.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.

Sanes Unyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.

0: cuti pantun.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: asam merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung. Sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.
1: Nah, minak muakiku, nah inilah langkah pertama neham hatanya ni Pekasom ya. Pertama, buat bahan dasar ni telu, iwa. Nah, susi menggunakan iwa teki ya. Kemudian, bahan dasar ni adalah bu.

0: lada.
1: Setelah fermentasi selesai, bekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, bekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia. Seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda. Seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.

0: Kopi Red Gang. Seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya tropa pancung karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Asam merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.
1: Minang muariku, nah inilah langkah pertama neham hatanya ni Pekasom ya. Pertama, buat bahan dasar ni telu iwa. Nah, susi menggunakan iwa teri ya. Kemudian, bahan dasar itu adalah

0: rebus kepek bumbu dalam wadah ya.
1: Setelah fermentasi selesai, bekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, bekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia. Seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda. Seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.

0: Masih di Pro 2 tadi banget Lampung teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2 satu lagu dari Roni Parlian di pukul 10.57 menit waktu Indonesia Barat. Ini untuk kamu yang mungkin sekarang walaupun jam 11-nya masih belum genap ya, tapi kamu udah kepikiran makan siang ya. Boleh deh teman Pro 2, kita sama-sama berpikir gitu ya, makan siangnya pakai apa ya. Tapi kalau Vili jujur nih ya teman Pro 2, kita dari pagi juga belum pada makan, ini perutnya cacing-cacingnya belum pada makan dari pagi, jadi emang udah kepikiran makan siangnya dari sekarang sih ya. Tapi kamu punya nggak rekomendasi makan siang apa hari ini? Boleh deh kamu chat Vili di WhatsApp 0811-7208-925, ntar Vili pilih ya. Terus kita review sama-sama. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, nanti Vili masih bakal balik lagi temenin kamu. Ada banyak informasi ya, ada informasi kuliner, ada informasi olahraga, terus juga ada informasi showbiz yang bakal Vili bagi habis buat kamu dari pukul 10 tadi sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, cuma di Pro 2 dari Bandar Lampung. Tungguin informasinya Vili bagi buat kamu teman Pro 2, dan terus keep on tuning di Pro 2 dari Bandar Lampung ya. Di pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti, itu Vili bakal temenin kamu dengan lagu-lagu yang udah dipilihin sama music director Vili. Cuma di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 dari Bandar Lampung.

0: Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain, tumpeng juga memiliki nilai filosofis dan spiritual. Memotong puncak tumpeng lalu memberikannya kepada orang yang paling dihormati dianggap sebagai bentuk penghormatan, doa, dan harapan agar keberkahan serta keselamatan selalu menyertai keluarga dan masyarakat.
1: Ramai secara umum bagi masyarakat Jawa, tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
0: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 5 FM.

sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit. Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: 1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai Paskibraka.
1: Penghormatan kepada Sang Merah Putih.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik.

0: Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: RRI Bandar Lampung.
1: 2 RRI.

0: qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Widih, handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
2: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
1: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
2: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Judi online dari sekarang.

lagu teman Pro 2 dari Budi Doremi, Mesin Waktu, untuk kamu yang masih keep on tuning di Pro 2 dari Bandar Lampung siang hari ini di program Santai Siang ya. Sekarang pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, Fili akan temenin kamu dengan beberapa informasi dari dunia kuliner ya. Untuk kamu yang mungkin punya rekomendasi, tadi Fili udah tanya ya, kira-kira siang hari ini amannya, enaknya, mantepnya, itu kita makan siang apa ya teman Pro 2? Tadi udah Fili bilang juga nih, dari pagi belum sarapan gitu kan ya. Jadi memang dari tadi kerjaan apapun yang Fili lakukan itu ingetnya makan gitu ya. Jadi kamu kalau punya rekomendasi makan siang boleh langsung aja chat Fili di 0811-7208-925. Atau mungkin teman-teman UMKM ada yang mau mampir ke produk dari Bandar Lampung terus bawa produknya, ayo kita cobain bareng-bareng ya. Nanti kita review sama-sama live on air, boleh langsung aja WhatsApp di 0811-7208-925, oke? Okay? Anyway, teman Pro 2, nggak semua makanan cocok disimpan di kulkas ya. Beberapa makanan justru bisa berubah rasa dan tekstur kalau disimpan di suhu terlalu dingin. Nah, kulkas emang jadi andalan untuk menjaga makanan tetap segar, teman Pro 2. Tapi ternyata nggak semua bahan makanan cocok disimpan di dalamnya. Beberapa makanan justru bisa berubah rasa, tekstur, hingga kualitas jika terlalu lama berada di suhu dingin. Nah, cara penyimpanan yang keliru ini juga bisa membuat bahan makanan lebih cepat rusak. Dan penyimpanan di suhu ruang ini bisa membantu mempertahankan rasa, aroma, tekstur, dan sejumlah bahan makanan yang kamu punya itu bisa lebih oke jika berada di suhu ruang dan tempat yang sejuk, gelap, dan memiliki sirkulasi udaranya bisa lebih ideal. Dikutip dari Food and Wine, berikut adalah 5 makanan yang sebaiknya tidak disimpan di kulkas. Yang pertama adalah roti. Siapa di antara kamu yang masih sering banget nyimpen rotinya di kulkas? Karena roti dan sourdough rumahan ini bisa cepat basi atau kehilangan tekstur kalau tidak langsung habis, sebaiknya jangan menyimpan di dalam kulkas. Karena suhu dingin membuat pati pada roti mengkristal sehingga teksturnya lebih keras. Pakar keamanan pangan ini menyarankan roti disimpan pada suhu ruang di tempat gelap, teman Pro 2. Dan agar lebih awet, roti bisa disimpan dalam kantong beeswax yang dapat digunakan ulang. Pilihan lain ini berupa kotak roti berventilasi atau wadah tertutup dengan batu terakota untuk mengatur kelembapan ya. Kemudian ada kentang. Kentang utuh ini ternyata cukup sensitif terhadap cara penyimpanan. Jadi kamu harus menghindari kulkas karena paparan cahaya bisa membuat kentang menghijau dan suhu dingin mengubah pati menjadi gula. Kemudian kentang yang menghijau nih teman Pro 2, itu bisa terasa pahit. Sementara suhu terlalu dingin ini membuat rasanya bisa lebih manis. Dan suhu ideal untuk menyimpannya sekitar 5,5 hingga 8,9 derajat Celcius. Pokoknya heboh bener bunyi-bunyiannya ya. Entah ada apa di studio ini, baiklah. Kemudian yang selanjutnya ada tomat. Dan ini tomat juga sebaiknya tidak disimpan di kulkas, karena suhu dingin ini bisa membuat teksturnya lembek dan rasanya hambar. Kamu harus simpan tomat dalam kondisi belum dicuci agar kualitasnya tetap terjaga. Letakkan dalam satu lapisan dengan posisi terbalik di atas nampan bambu atau keranjang buah yang punya sirkulasi udara. Dan cara ini disebut bisa membuat tomat bertahan hingga sekitar 2 minggu. Kemudian ada biji kopi ya teman Pro 2. Roaster profesional ini menyarankan wadah yang mampu melindungi kopi dari udara, panas, cahaya, dan kelembapan. Dengan penyimpanan yang tepat, aroma serta cita rasa kopi bisa lebih terjaga. Yang terakhir, ternyata nih teman Pro 2 adalah coklat. Coklat akan lebih baik disimpan di tempat dengan suhu yang stabil dan tidak sering berpindah suhu. Keluar masuk kulkas ini bisa memicu coklat blooming yang mempengaruhi tampilan dan cita rasanya. Coklat juga bisa mudah menyerap aroma dari bahan makanan lain, karena itu simpan coklat dalam wadah kedap udara dan sebaiknya terpisah dari makanan beraroma kuat ya. Untuk coklat batang maupun coklat chip, ini gunakan wadah tertutup rapat, stopless kaca kedap udara juga bisa menjadi pilihan agar coklat tetap segar dan tidak mudah menyerap bau dari dapur. Oke, nanti masih ada beberapa informasi yang Fili bagi buat kamu, tapi kamu harus terus keep on tuning dulu ya di Pro 2 dari Bandar Lampung. Fili temenin kamu sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat di Santai Siang.

0: Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain, tumpeng juga memiliki nilai filosofis dan spiritual. Memotong puncak tumpeng lalu memberikannya kepada orang yang paling dihormati dianggap sebagai bentuk penghormatan, doa, dan harapan agar keberkahan serta keselamatan selalu menyertai keluarga dan masyarakat.
1: Ramah secara umum bagi masyarakat Jawa, tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
0: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.
2: Teman terbaik kamu. Kedua, Bandar Lampung.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengen yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: masih udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter 12 meter. Bangunan ini juga memiliki tangga spiral yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Setelah Belanda pergi, bangunan ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: Teman terbaik kamu, Prodwer RI.

0: telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasir rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara, supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi, karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya, itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi, ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan roti.

0: Istana Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya, kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

일어섰어. 당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까?

0: Sambal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.
1: Produk RRI Banjar Lampung, teman terbaik kamu.

Lampung teman Pro 2 dan masih barengan sama Fili juga di Santai Siang ya. Informasi olahraga, kali ini untuk kamu Fili, ada informasi bahwa Lionel Messi memang mencetak gol saat Inter Miami bertemu Philadelphia Union, tapi The Herons harus puas berimbang 2-2 pada pertandingan di Subaru Park Kamis 20 Agustus 2026 waktu setempat ya. Messi dipasang di lini depan bareng sama Luis Suarez dan Daniel Peter. Casemiro mengawal lini tengah Inter Miami. Philadelphia teman Pro 2 unggul lebih dulu pada menit ke-11 lewat Indiana Vasilev. Dan Vasilev muncul di tiang jauh saat menerima umpan silang rekannya dan mudah saja mencocor bola ke gawang. Keunggulan ini cuma bertahan 9 menit karena Inter Miami membuat skor sama kuat 1-1 lewat Pinter. Messi membangun serangan dari kanan sebelum mengirim umpan silang ke tiang jauh. Suarez menyundul bola ke muka gawang dan Pinter langsung menyonteknya. Messi kemudian mencetak gol 5 menit berselang untuk membawa Inter Miami berbalik memimpin 2-1. Serangan cepat Inter Miami mampu membelah pertahanan Philadelphia sebelum bola diberikan ke Messi di sisi kanan. Meski dikawal ketat 2 pemain, Messi masih bisa menembak ke tiang jauh gawang tuan rumah. Praktis 2 gol Inter Miami juga jadi 2 shot on target mereka sepanjang laga. Setelah itu Philadelphia terus menekan pertahanan Inter Miami sehingga Dane St. Clair dan back-back harus bekerja keras menghalau. Setelah turun minum, Philadelphia akhirnya bisa membuat skor sama kuat 2-2 lewat Neil Pierre. Sepakan bebas dari sisi kanan pertahanan Inter Miami disambut tundukan Pierre di muka gawang sambil menjatuhkan badan. Nah, skor tersebut bertahan sampai laga usai teman Pro 2. Dengan hasil ini, Inter Miami tertahan di posisi kedua klasemen wilayah timur dengan 39 poin dari 20 laga, tertinggal 7 poin dari Nashville di posisi teratas. Sejak MLS dimulai lagi, usai Piala Dunia 2026 tuntas, Inter Miami baru meraih 2 kemenangan dari 5 laga, Philadelphia di posisi ke-13 dengan 20 poin ya. Itu satu informasi olahraga untuk kamu. Nanti masih ada informasi olahraga berikutnya karena nanti kita beralih ke tema ataupun informasi dari dunia showbiz di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Keep on tuning terus, masih di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti. Tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.
1: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya!

0: proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: kamu, naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui selama 47 tahun.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: Ayam.
1: Baru cepetan lu gorengan saya.
2: Alah, ya,
1: ya, ya.
3: Mas, kalau bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
4: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
3: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
5: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Lagunya
5: tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

Pro 2, grup musik The Massive tengah menyiapkan sejumlah gebrakan baru setelah resmi memasuki fase independen. Selain mempersiapkan rangkaian tur 5 negara bertajuk The Massive Asia Home Run 2026, band yang digawangi Rian Eki Pradipta dan kawan-kawan itu juga tengah menggarap album baru dengan materi lagu berbahasa Inggris. Nah, Rian mengungkapkan materi untuk album tersebut mulai direkam di Los Angeles dan London. Langkah ini menjadi bagian dari strategi baru The Massive setelah mereka memutuskan hengkang dari Musica Studios pada 20 Mei 2026. Setelah hampir 2 dekade berada di bawah naungan label tersebut sejak 2008. Nah, saat ditemui di Jakarta Selatan Rabu 19 Agustus 2026, Rian mengatakan album berbahasa Inggris tersebut menjadi salah satu cara The Massive untuk terus bereksplorasi sekaligus menjaga keberlangsungan band. Dan menurutnya, keputusan menggunakan bahasa Inggris juga berkaitan dengan rencana The Massive untuk memperluas jangkauan pendengar hingga ke pasar internasional. Terlebih, band tersebut kini tengah memasuki fase baru dalam perjalanan karir mereka sebagai musisi independen. Ya, itu satu informasi buat kamu. Berarti sekarang kita sudah dengan informasi dari dunia showbiz ya. Terus keep on tuning di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Selamat siang untuk kamu yang mungkin baru aja dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung. Selamat mendengarkan. Vili masih bakal temenin kamu sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti masih di Santai Siang.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptopnya masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain?

0: ada pesan kopi nggak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang.

0: Gimana kegiatan siang hari ini, udah makan? Udah ngantuk? Biasanya kan kalau istirahat makan siang terus makan, kamu jadi ngantuk ya teman Rodua ya. Jangan ngantuk dong ya. Sekarang 14.38, sebentar lagi jam kerjanya mungkin udah bakal selesai. Terus juga jam kamu beraktivitas juga bakal selesai. Jadi hang on ya, bertahanlah teman Rodua. Pilih mau bagi satu informasi dulu buat kamu yang masih keep on sharing di Rodua dari Bandar Lampung, diiringi satu lagu dari JKT48 dengan Rhapsody. Teman Rodua, konser Andrea Bocelli di Indonesia diperkirakan memberikan dampak ekonomi hingga 792 miliar rupiah. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyampaikan bahwa terdapat 206 acara yang mendapatkan dukungan dari Kementerian Pariwisata. Salah satu agenda besarnya adalah konser Andrea Bocelli. Nah, menurutnya perputaran ekonomi dari ratusan acara yang telah berjalan tersebut diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Sebagai perbandingan, Widianti menyinggung dampak ekonomi dari konser Coldplay yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 15 November 2023 lalu. Yang dikatakan bahwa dampak ekonominya mencapai 75 juta US dollar atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Nah, penyanyi legendaris Andrea Bocelli dijadwalkan menggelar pertunjukan di Candi Borobudur Magelang pada 31 Oktober 2026, lalu dilanjutkan di G-Expo Kemayoran tanggal 3 November 2026. Kehadiran ribuan penonton ini, teman Pro2, ditargetkan ada 7.000 penonton di Candi Borobudur, 9.000 penonton di G-Expo. Dan kehadiran ribuan penonton dalam dua gelaran tersebut diharapkan mampu mendongkrak pergerakan ekonomi nasional secara signifikan. Dan kemudian adanya tayangan OTT atau over the top di Apple TV atau Netflix, hal ini juga akan meningkatkan visibilitas destinasi Indonesia, khususnya Borobudur, di seluruh penjuru dunia. Ya, itu tadi teman Pro2, satu informasi untuk kamu yang masih keep on tuning di Pro2 dari Bandar Lampung. Fili masih akan temenin kamu sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebentar lagi Fili harus pamit dari pendengaran kamu ya teman Pro2. Kalau gitu terus keep on tuning, masih ada beberapa sisa lagu yang sudah disiapkan oleh Music Director Fili cuma buat kamu, cuma di program Santai Siang. Sekali lagi sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

Pro2, sekarang waktunya Fili untuk pamit dari pendengaran kamu ya. Terima kasih sudah dengerin Pro2 dari Bandar Lampung barengan sama Fili dari jam 10 tadi. Maaf untuk segala keterbatasan. Ketemu lagi besok, Fili temenin kamu dari jam 5 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Oke, okay? Kalau gitu Fili pamit dulu. Terima kasih sudah keep on tuning di Pro2 dari Bandar Lampung. Setelah ini akan ada Sore Ceria ditemenin barengan sama Liza dan juga Echa. Ya, yang temenin kamu di Sore Ceria hari ini. Kalau hari Kamis, kayaknya sih kamu ngobrolnya pakai bahasa Inggris ya, teman Pro2 ya. Yaudah, kalau gitu, Fili pamit dulu dari penanganan kamu. Terakhir dari Fili, let's divide, share and express your willingness only with Pro2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum? 95 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Merong teman Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2.
0: Hai teman Pro 2.
1: Sore kali ini kamu ditemani sama Echa Mariska
0: dan Riza. Cimari 92.5 FM.
1: Di.
0: Ya, teman terbaik kamu.

0: Ya, menabrak.
1: Itu berdua masih sama Echa dan juga Kaliza.
0: Kita kalau manggil gue kasih.
1: Enggak boleh ya.
0: Enggak boleh Liza
1: okay.
0: dong.
1: Oke. Okay. Awal Liza, ya kita bakal bahas 3 topik menarik hari ini ya. Apa tuh? Yang pertama ada dari Rans Entertainment, jadi promotor The Massive Asia Home Run.
0: Wow, sekarang jadi promotor ya dia. Oke, yang kedua ada Pascal.
1: Pascal Wehrlein.
0: Juara dunia Formula E 2005 sampai 2006. Terus juga ada apa tuh?
1: Batas olahraga melebur. Ini 5 hybrid sport yang unik.
0: Semuanya kita bakal bahas teman pro 2 cuma di
1: Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
0: Ya, gimana kabar lu, Cak, di sore hari ini, Cak?
1: Alhamdulillah baik. Liza, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik sih. Baik. Cuma ini, gue harus belajar untuk tidak menyebutkan permasalahan ada di sini.
1: Janganlah ya. Kedengeran gak nih?
0: Kedengeran. Thank you banget ya. Hari ini lo baik?
1: Alhamdulillah baik. Udah makan.
0: Lu sore kayaknya sorenya agak
1: iya,
0: gimana gitu ya.
1: Lagi radang tenggorokannya. Jadi kayak mohon maaf ya teman pro 2 kalau suaranya serak-serak basah.
0: Enggak apa-apalah ya. Kita mendengar suara seksinya Echa.
1: Suara seksi.
0: Ya, dan kita mau ngapain sih sore hari ini, Echa?
1: Kita mau ngobrol-ngobrol aja gak sih, Kak?
0: Iya, ngobrol-ngobrol aja lah ya sambil dengerin lagu yang udah kita playlistin gak sih buat teman pro 2.
1: Teman berdua kalau dari request boleh banget di IG kita dan juga di WhatsApp kita.
0: Iya, di mana tuh?
1: Di 08117102089225 dan di Instagram kita @pro2bdl.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: RRI Bandar Lampung.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Yeah.

0: Kalau ngomongin soal Rans Entertainment tuh pasti ada aja gebrakannya ya nggak sih?
1: Benar, perusahaan ini udah gede banget ya. Sekarang dia lagi mau ngapain nih Rans Entertainment?
0: Jadi kalau nggak salah ya gue baca nih, yang gue baca adalah mereka mau menjadi salah satu promoter tour The Massive Asia Home Run.
1: Wow, The Massive loh, ini band legendaris Indonesia loh.
0: Yang aduh lagunya lupa lagi gue.
1: Lupa juga.
0: Oh, gue tahu yang jangan menyerah.
1: Oh, yang jangan menyerah. Tangannya di muka gini ya.
0: Benar. Aduh, itu
1: jangan
0: bukan
1: menyerah. Oh, iya, salah lagi.
0: Ya udah ya, mereka bakal membawa band tersebut tampil di 5 negara.
1: Wow,
0: oh my god.
1: Mereka bakal tour. Nah, Rans ini pengalaman baru bagi mereka buat menangani konser band besar di Indonesia.
0: Oh,
1: Indonesia di luar negeri maksudnya.
0: Oh iya, yeah. Wow ya. Yeah. Jadi Nagita Slavina nih ya sebagai perwakilan Rans Entertainment nih udah mengaku ya bangga banget dapat terlibat dalam perjalanan The Massive.
1: Iya.
0: Dia juga menyebut kesempatan ini menjadi kali pertama ya Rans Entertainment untuk menjadi promotor.
1: Bener banget. Terus lewat Asia Home Run ini juga Rans Entertainment itu bakal bawa The Massive buat menyambangi Taiwan, Hong Kong, Singapura dan juga Malaysia.
0: Wow
1: keliling nih kita dari Indonesia ke Taiwan, habis itu ke Hong Kong,
0: iya,
1: Singapura.
0: Iya, ke ASEAN enggak sih? Bukan iya. ASEAN juga ya, ada Hong Kong ya.
1: Asia Tenggara.
0: Emang Hong Kong Asia Tenggara?
1: Bukan ya.
0: Jadi ada kita harapin semoga konsernya sukses
1: berjalan
0: ya.
1: Berjalan lancar ya dan banyak yang nonton gitu.
0: Benar banget.

0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri. RRI.

RRI Banten Lampung kembali menggelar acara RRI Fest Seminar Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan dan bintang radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @RRIBandarLampung.

0: Hah?
1: Lagi liat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti. Tunggu, Pak Api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: Welcome back to English Corner, everyone.
1: Halo.
0: Halo di English Corner kali ini ya. Masih barengan sama siapa?
1: Echa Maniska dan juga Liza.
0: Iya, dan kita gak sendirian. Kita masih bakalan bareng sama Miss Widya yang bakalan ngasih semua informasi tentang topik kita hari ini, yaitu common mistake.
1: Jadi, buat teman-teman dua, jangan kemana-mana, dengerin terus kita di
0: 96 FM.

0: to You're Beautiful by siapa?
1: Alicia Cara.
0: And we're gonna maybe
1: talk about
2: about the lyrics,
0: because
1: which one lyrics?
2: Mm-hmm. There are lots of lyrics here, but mostly which is relates, yeah, relates dengan
0: tema kita hari ini ya kan.
2: Ada sedikit sih ya, yang mana itu kak? Coba.
0: Jadi
2: kita
0: dia tuh bilang, oh she don't see the light that's shining. Itu kenapa dia pakai don't?
2: Iya, kenapa dia tidak pakai doesn't?
1: Iya. Jadi she doesn't see. Gitu.
2: Harusnya she doesn't see me. Tapi di sini berubah menjadi she don't see.
1: She don't see.
2: Terus banyak sekali sih, not only in these songs, tapi in other songs juga biasanya memang banyak banyak yang semuanya liriknya itu tidak sesuai dengan pattern.
0: Iya.
2: Tapi kita oke aja juga kan ya sebenarnya. So basically, maybe if we do little mistakes or common mistakes, you know, you just little bit ignore it aja. Kecuali itu tadi, like what I've said before that we're still doing kind of a task. So just like doing the TOEFL or doing the structure test, or the IELTS, of course we have to be very concerned with the vocab, I mean with the structure there, gitu ya.
1: Tapi kalau cuma
2: kalau untuk lagu or untuk our daily talking, I think it doesn't matter, karena kalau we are memang we have to concern all completely with the right grammar, memang akhirnya sometimes people will get afraid of talking English or producing English.
1: Benar.
2: Jadi akhirnya enggak berani. Oh, I'm not
1: takut salah.
2: I'm not brave enough to speak up. Just keep silent gitu kan.
1: Tapi mungkin kalau di lagu juga mengutamakan estetika gitu ya, Miss.
2: Iya, benar. Kecocokan juga kan, Kak. Iya. Kecocokan di mana lagu itu bisa masuk ke dalam ke dalam
1: telinga pendengar.
2: Ke dalam telinga pendengar atau ke dalam
1: nadanya.
0: Jadi agak kejeglak dikit.
2: Ada juga ya bahasa ngejeglak.
1: Ngejeglak Inggrisnya apa, Miss?
2: Ngejeglak itu kesandung ya.
0: Iya juga ya, agak kesandung dikit. Nah, balik lagi sama tema kita hari ini, Miss. Kalau misalnya ngomongin kayak turn on the lamp, itu sebenarnya kayak gimana sih yang benar? Apa udah benar tuh?
2: Iya, udah benar kan?
0: Iya,
2: udah benar. Karena kan kita biasanya kadang gini, agak bingung juga. Kalau kita hidup kan biasanya mungkin akan ada orang yang open, ada yang pakai juga, gitu. Open the light atau misalnya pakai juga dia biasanya yang apa itu namanya, mungkin yang belum tahu will say live the light, please,
0: live the light please.
2: Ya, padahal itu kan bukan ya live live the light or maybe live the lamp. Ya, karena dihidupin lampu sendiri kan, karena lampu sendiri juga bisa menjadi light, bisa juga pakai lamp. Jadi sebenarnya broaden itu tadi. Tapi ya memang pak yang tepat banget tuh kita pakai turn on and also turn off, on off. If it is on, menghidupin berarti on. Or maybe people will say switch. Nah itu malah benar.
1: Switch the
2: light. Switch on and also switch off.
0: Switch off the light.
2: Yeah.
0: Oh, sebenarnya itu harus pakai light atau lamp?
2: Both of them.
0: Oh, both of them.
2: Yeah, tapi mostly kita pakainya light.
1: Light.
0: Oh, okay.
2: Jadi kalau mau ngidupin lampu gimana tadi bahasa Inggrisnya?
1: Turn on the light. Switch on the light.
0: Switch on the lamp.
2: Switch on the lamp. Switch on the light. Yeah. Okay.
1: Oh, penggunaan dia juga dipakai ya, Miss?
2: Iya. Gitu.
0: Okay.
2: Tapi poin intinya, when you like to speak English, you don't need to concern to lots of things ya. Tadi nanti, yaitu tadi hasilnya menjadi tidak berani berbicara.
0: Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih bikin kesalahan gak kan?
2: Iya.
0: Untuk belajar ya, guys.
2: Iya, itu kan bukan judulnya aja nggak serious mistake kan?
0: Iya benar.
1: Common mistake.
2: Common mistakes. Yeah.
1: A lot of common mistake ya, Miss. Ada kayak kita mengucapin I am 20 years old. Itu udah benar apa belum, Miss?
2: Iya, ketika ditanya misalnya hi guys, how old are you? It's like maybe one will say, "Oh, I have 25 years old."
0: Oh, okay.
2: I have 25 years old. Supposed to be I am.
1: Yeah.
2: Iya. Tapi orang juga ya kadang pakai aja gitu, just feel okay. Kecuali kita memang lagi studying sama apa itu yang di dalam AI itu,
1: Steam.
2: Kan namanya ya, pokoknya adalah banyak lah. Gak boleh dimention ya. Ya kalau dimention, ya di situ kan memang kita selalu dikoreksi ketika salah.
0: Yeah,
2: just like, oh maybe we can say that, how old are you? When we say I have 25 years old, for example, and no, it is not correct.
0: You have to say it's incorrect.
2: The correct one is I am.
0: Yeah. Is okay. It way I am? I nah, kalau misalnya nih mau ngomong, oh, this somai is enak, I very like it. Itu kan sering banget ya denger ya.
2: I very like it.
0: I very like, very like.
1: Accent berubah ya.
0: Nah, ini benar apa enggak sih?
2: Iya, harusnya apa tuh?
1: I really like it.
0: I really like it, ya.
2: Oke, lebih keren daripada saya.
0: Future.
2: Atau para pendengar kita sebenarnya juga I'm sure that mungkin mereka yang really do understand English a lot, and ya mereka itu Inggrisnya masuk ke kategori intermediate to advanced. They're gonna think that, oh aku pengen banget, gatel banget nih pengen ngomong.
0: Iya, pokoknya kalau gatel kesini aja langsung gabung kita langsung.
2: Tapi so sad, disini gak bisa interaktif ya kayak.
0: Iya bener banget, belum sempet sih ntar ya. Future.
2: Kalau interaktif itu pasti asik banget nih, banyak sekali yang muncul ya.
0: Karena mereka juga pasti bakal pin gabung ya.
2: Iya bener banget, karena kan asik ya. Ngobrol seperti
1: itu,
2: ini
1: kita juga
2: ini,
1: lagi live gitu. Ini Miss.
0: Nah kalian nih yang mau
1: buat teman-teman dua.
2: Yang mau bergabung. Tapi mereka enggak bisa menyuarakan.
1: They just
2: be able to type something, right? Iya, kayak di sini juga. Wah, di sini juga ada banyak tuh.
0: Oh, ada banyak.
1: Di sini ada no.
2: Oke. Kan ini sore ya, Kak ya. Sore itu orang lagi
1: pulang
2: di jalan
1: kerja.
2: Pasti ya. Oke, jadi itu tadi kalau misalnya kita mau bilang usia kita misalnya 20 tahun atau 30 tahun, don't say I have.
1: Just say I am.
0: Karena kalau misalnya have itu lebih ke kepunyaan gitu.
2: Iya.
0: Walaupun emang punya umur juga.
2: Iya, umurnya memang udah segitu.
1: Iya.
2: Gitu,
1: kan,
2: ya. Iya, benar kalau diartinya benar juga. Iya. Dan also yang misalnya tadi talking about the show my ya, mungkin kita pernah, oh I very like it. Oh, I very like it. It's really yummy. Ternyata yang lebih tepat bukan
0: really like it.
1: Really like it.
0: Jadi gitu ya. Ada judul lagu enggak sih kayaknya I really like it?
2: Ada sih.
0: Ada ya, harusnya ada ya.
1: Ada.
0: Lagunya pernah
2: ada, kita
0: buat
2: sendiri.
0: Ntar kita cari ya. Terus ya kalau misalnya mau ngomong sama teman gitu, tunggu gue dong gitu ya, please wait me gitu. Gimana sih yang benar?
2: Sebenarnya kalau secara arti sepertinya sudah benar ya, please wait me, benar nggak?
0: Iya.
2: Kalau nong tunggu aku gitu, tapi kok ternyata itu juga mas kurang tepat
1: gitu. Please wait for me.
2: Benar ya, please wait for me. Wait for me please.
0: Panjangan ya.
1: Wait a minute pun bisa. Huh? Wait a minute
2: tunggu sebentar.
1: Tunggu sebentar.
2: Iya. Wait a minute sendiri kan wait a minute. Terus kemudian ada wait a second.
0: Yes, wait a second.
2: Wait for a while. Ternyata banyak banget.
1: Banyak sekali teman perdua. Iya.
0: Masih misteri ya kenapa enggak ada wait for an hour.
2: Jangan langsung pergi, Kak. They don't want to. Yeah, they will not wait us. They just come to talk to us that can we make excuse me please? Can we make another appointment?
0: Oh yeah, right. Because you've been late for 1 hour.
2: Yeah.
0: So it isn't late anymore.
2: So we have to make another
1: appointment.
0: Yes, that's right. Jadi kalau mau ngomong, tunggu aku, wait for me.
2: Please wait for me. Kecilan banget. Kecil banget ya.
0: Kecilnya.
1: Please wait for me.
2: Iya, padahal wait me please. Galak gitu.
1: Tunggu.
0: Wait.
1: Kebanyakan orang Indonesia gitu. Wait.
2: Sampai make it simple aja ya.
1: Bilangnya aja udah wet gitu. Bukan wait lagi jadi wet.
0: Terus kalau misalnya nih apa?
1: Kita bilang apa nih? Gak mau gitu?
0: Iya, gak tahu. Iya nggak sih, nggak tahu apa itu. I don't know what is it gitu. Itu benar nggak sih? Gimana cara ngomongnya?
2: Itu sebenarnya kan kalau dari I don't know-nya kan pastinya bukan pertanyaan sebenarnya. Iya nggak?
0: Iya,
2: when we say I don't know. bukan kita tanya, kecuali kalau do you know?
0: Oh iya,
2: iya enggak? Iya, jadi kalau I don't know, ya udah belakangnya juga jangan bikin kalimat pertanyaan gitu kan. Jadi di situ misalnya I don't know, jangan what is it. Kecuali kalau langsung what is this, what is it. Memang dia kalimat tanya kan kak. Jadi memang kita dia satu berdiri gitu kan. What is it? Oh, it is my purse or it is my wallet. It is my maybe my laptop.
0: Yeah, kan? It is your microphone.
2: Yeah, it is your microphone. Benar, karena memang dia pertanyaan cuma what is it. Tetapi ketika ada kata yang di depannya gitu, misalnya yang bukan pertanyaan seperti tadi I don't know, berarti kan kita only saying something, we're not asking. Benar, gitu kan. Jadi ya udah kita bisa bilangnya I don't know What it is.
0: Oke, okay, yeah. Jangan kebalik ya. Karena emang suka banget kebalik-balik. Gimana kalau misalnya kita take a break once again and then we're gonna be back soon.
2: Okay, yeah, all right.

sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Sore kali ini ya, yang kalian bakal ditemenin sama gue DJ Flo dan juga
1: DJ Ziva. Kita berdua bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti, ngebahas
0: seputar music and movie. So keep and tuning hanya di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna.

0: Ya. Ya ya ya, nomor 2 kembali lagi di hari Kamis ini ya. Kita bakalan ngebahas putar apa nih Ziva?
1: Tentang music and movie pastinya.
0: Oke, okay, ya kita dari musik kita bakal ngebahas tentang sosok yang menyerupai Michael Jackson membawakan lagu Irwan Syah yang berjudul Perempuanku nih.
1: Wow.
0: Oh my god, Michael Jackson.
1: Lanjut ke movie ya teman pro 2, ada film animasi New Life berhasil jadi box office hit di China.
0: Wow.
1: Masih dari movie teman pro 2, ada pemain Fast and Furious kembali reuni.
0: Oh my god, ini film udah agak
1: legend,
0: agak legend nih gitu ya kan. Oke, semua itu akan kita bahas cuman di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
0: It's time to Flo and Ziva.
1: Yeay, akhirnya mengudara bareng ya.
0: Iya, setelah sekian lama wacana ya Ziva ya.
1: Kayaknya ini pertama ya.
0: Pertama.
1: Kayak pas itu kan kita mau yang romance gitu.
0: Oh iya, ya, cuman kita gak kesampean. Ya, terus juga kita kalau gak salah tuh sempat hampir mau ngambil jadwal bareng. Cuman waktu itu, mungkin waktu kita tuh gak nggak sama, nggak pas gitu juga, jadi kita nggak ketemuan lagi dan alhamdulillahnya
1: ya, hari ini gitu ya.
0: Aku dengan dede aku kok, dedeku
1: seolah-olah
0: ya, walaupun tadi jujur ketika Mas Iran tuh agak deg-degan nih sama anak ini karena dia tiba-tiba agak menghilang sedikit gitu ya,
1: ada kesibukan lain
0: ya. Oh my god,
1: dia agak sedikit mepet.
0: Oh kan, mepet gitu ya.
1: By the way,
0: apa tuh
1: kabar nih?
0: Bahasa-bahasinya terlalu basi gitu ya.
1: Kesibukan
0: perkuliahan. Oh my god. Alhamdulillah Ziva baik. Kuliah aku di TK kuliah belum sih, karena gue kuliah mulai aktif tuh di ITR tuh tanggal 31.
1: Oh, masih pengangguran.
0: Masih
1: sekarang.
0: Enggak dong. Sorry aja nih ya, kebetulan kakak ya, Dek. Kakak itu masih sibuk deh dengan kepanitiaan dan juga dengan kerjaan-kerjaan kakak ya. Aduh, nanti Zan merasa tersaingi kalau misalkan yang mendengar ini di udara.
1: Alhamdulillah.
0: Karena juga tadi gue sebenarnya gue sama Ziva tuh jujur tadi tuh emang janjinya agak mepet karena kami itu ada kesibukan masing-masing guys. Karena tadi kan gue sebelumnya juga ada rapat dan Ziva juga emang baru pulang sekolah gitu.
1: Iya,
0: tapi ini sih
1: mepet gitu kan.
0: Gue tadi pengen nanya juga, kalau lu sendiri gimana nih? Kalau gue tadi menceritakan kalau gue tuh kayak gini-gini. Kalau lu nih kayak mana nih masa agit lu ini gitu?
1: Masa agit.
0: Nah, oh, masa agit. Ya. Oh, berat nih.
1: Karena di masa agit itu kan titik terendahnya itu pas ngejur, itu pas ngejur
0: PTN. Titik nadir agit yeah gitu ya.
1: Tapi Ziva belum di masa itu.
0: Oh,
1: tapi
0: belum.
1: Agit itu seru banget, semakin kompak gitu kalau.
0: Oh iya. Emang siklus kehidupannya kayak gitu yeah, masa
1: semakin
0: agit.
1: Semakin mau berpisah semakin
0: iya dong, tiba-tiba kita menjadi dekat segitu loh selama di penghujung tahun agitnya yeah, gitu.
1: Tapi pas SMP juga jujur kayak gitu.
0: Iya. Iya. Kompaknya. Kelas 9 kelas 12 adalah masa-masa titik nadirnya agit gitulah ya bahasanya guys
1: yes
0: ya.
1: Tapi kayak makasih teman-teman udah membersamai.
0: Aduh, kok gue agak terharu gitu loh sih mendengarnya gitu loh. Jadi keinget masa-masa gue dulu nih gitu.
1: Emang Flo ini kesibukannya ngapain pas SMA?
0: Kesibukan gue alhamdulillahnya gue sebagai menteri.
1: Sebagai menteri.
0: Menteri SMA gitu. Enggak. Oh, kesibukan gue adalah gue sebagai, ya gue tuh dulu di SMA itu yang pertama gue OSIS ya di sekolah gitu kan, kepanitiaan gitu. Terus juga gue kayak tambahan kesibukan gue lagi itu adalah gue dulu kan ya sama kayak lo sih ngejar univ dengan les di luar lagi gitu kan, dengan belajar-belajar gitu. Ya sibuk lah, emang menurut gue masa SMA itu adalah masa yang kayak, ya gimana ya, kayak emang vibes remajanya tuh ya dapat banget tuh cuma di SMA
1: kerasa
0: gitu
1: banget,
0: kerasa
1: ya
0: banget.
1: Kalo
0: ya
1: kuliah beda lagi.
0: Karena kuliah ya itu adalah kehidupan selanjutnya.
1: Asli ya.
0: Yes, ya tadi
1: the
0: kita
1: real world gitu.
0: Betul. Dan dari tadi nih ya kita udah ngoceh gitu ya, udah panjang lebar menceritakan tentang A Day in My Life Flo and Ziva hari ini gitu ya. Dan kita juga penasaran nih dengan A Day in My Life-nya
1: teman
0: pro 2. Boleh di mana nih Ziva kalau mau menceritakannya?
1: Boleh di WhatsApp ya teman pro 2 di 08117208925 atau di mana nih Flo?
0: Atau di Instagram kita @sorcerpro2 atau bisa juga langsung di area digital. Kita tungguin teman Pro 2.
1: Bye.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang nggak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Disilakan duduk kembali.
2: Teman terbaik kamu. Kedua, Bantu Lampung.

FM Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program Satu Era di Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan Aisyah Al-Quran, Azan Maghrib, dan juga lagu-lagu Islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Era di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surat Maryam ayat 41-49 yang dibacakan oleh Abdul Minan. Dan selanjutnya kita akan dengarkan azan maghrib untuk Anda Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Perdua LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, dan kamu masih mendengarkan Perdua RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Asik-asik, akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepat-cepat dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita melamar kerja di luar negeri. Pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.

0: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Halo RRI, Bandar Lampung.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Cie, yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: sikam kanyang punyimang jaga cawa cuti pantun.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Raining Season dari Dua Lipa Teman Prodo jadi lagu terakhir dari Ziva dan juga Flo pada malam hari ini. Ya, terima kasih untuk Teman Prodo yang udah request cerita-cerita bareng kita dan juga titip salam.
1: Betul. Terakhir dari kita, let Ziva share express your loneliness only with Prodo Erebena Lampung, teman terbaik kamu. Lambang 1 tahun Indonesia merdeka berdaulat adil dan makmur. Sekali di udara,
0: tetap di udara.
1: Always Flo and Ziva.
0: Bye.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Tadi bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini, Editama, selama 1 jam ke depan. Seperti biasa ya, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Ini udah di hari Kamis ya, di tanggal 20 Agustus 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada ya. Dan semoga bisa enjoy dengerin obrolan Edit sama bintang kamu, tamu kita di malam ini. Karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama sebuah band. Kalau kemarin udah ada Good Morning Everyone, sekarang ada sebuah band yang berasal dari Bandung. Ini Bandung mana suaranya? Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Tone Waves yang baru aja ngerilis karya, rilisan terbaru teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: What's up MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tonway.
1: Hai.
0: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu, bro.
1: Sama siapa ya?
0: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone.
1: Good morning everyone.
0: Kemarin Daniel. Band, sekarang band lagi. Gak apa-apa lah, seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar, lahir, maksudnya tumbuh ya, bermusik itu di era-era band juga, gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur?
1: Bermacam-macam, tapi dari sini nih, ini aja sih kenal dulu ya.
0: Oke, boleh sekalian kenalan.
2: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
0: Pegang doang ya?
2: Pegang, jangan main.
1: Aku Jan di vokal.
0: Oke.
3: Aku Rai di bass.
0: Oke.
4: Aku Gian di drum.
0: Oh iya. Ya,
1: ini, dari sini dulu. Okay. 95, 93, 2000, 90.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ini lumayan
0: gelombang. Ya. Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
1: Pertama kali
0: nongkrong
1: ketemu,
0: gimana tuh?
1: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
0: Oke. Okay.
1: Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
0: Udah
1: kenal lamanya sama Ajis.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu badannya. Dia ragu banget. Nyanyi kan bisa gitu. Sampai akhirnya terbukti lah bisa.
0: Oke,
1: kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga.
0: Okay.
1: Tapi gak punya band. Kita cabut lah
0: sih. Oke.
1: Gian jadi drum ya. Kosong kan? Rai pasti kosong.
0: Oke. Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya. Maksudnya main-main musik udah dari lama ya.
1: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
0: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti?
1: Ya, betul.
0: Benar. Alright, Tone Waves. Berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya. Terakhir tuh tahun
1: 2025
0: tahun lalu ya.
1: Tahun lalu
0: baru ngerilis single.
1: Single 5 tahun lalu.
0: Single.
1: Sekarang bawa single lagi nih.
0: Eh, ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
1: Banyak sih.
2: Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
0: Banyak ya.
1: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
0: Yes.
1: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
0: Yes.
1: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin
0: rilisan. Benar. Lumayan produktif ya.
1: Oh iya, alhamdulillah.
0: Tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasa workshop mungkin ya,
1: yes,
0: bikin-bikin
1: betul.
0: Lagu atau gimana tuh berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide gue pengen bikin lagu tentang ini deh atau gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat sebenarnya dikasih mandat kita semua tuh harus nulis.
0: Oh, I see.
3: Ya,
0: okay.
3: Harus kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflow-nya kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
0: Yes.
3: Kita store ke Ajis.
1: Ajis langsung QC dia.
0: Asik.
1: Dia bagian
3: abang-abangannya itu.
0: Abang-abangannya.
3: Aduh. Ya lagi aja.
1: Bang ini Bang, udah bang. Jadi Bang.
0: Bang ini Bang. Guru.
3: Hentikan guru.
0: Oh gitu, berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu
1: bener, gitu.
0: Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis
1: gitu, langsung masuk drive
0: phone. Asik. Langsung oke, kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
1: Ini single kedua sih.
0: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya. Bener, ini single kedua yang judulnya adalah
1: Parfum.
0: Yes. Wah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan.
1: Yeah,
0: jadi seseorang
1: bener,
0: kan.
1: Bener, salah mendetail satu, ya.
0: Mendetail. Bener, karena gue gak tau kenapa ya. Mungkin kayak orang pakai parfum yang sama. Cuman kayak tiap orang tuh beda aja.
1: Rasanya.
0: Iya
1: bener,
0: kan? Bener. Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
1: Langsung yang nulis ini.
0: Woi, siapa yang nulis?
1: Gian.
0: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
4: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu.
0: Yes.
4: Kan pasti
1: merasa personal.
4: Iya.
1: Betul.
4: Lebih ke flashback aja sih.
0: Oke.
4: Iya, jadi pengen buat
1: pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
0: Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
4: Karena ya sempat ketemu sih, sempat ketemu sama mantan.
1: Flashbacknya keras.
4: Flashbacknya ke situ. Keras.
3: Kok wangi parfumnya nggak rubah gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kacau sih pasti itu. Kacau sih,
0: kacau
1: sih.
0: Kacau, kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
3: Gak sengaja sebenarnya.
0: Oh, gak sengaja ya. Bener, bener, bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
1: Biar semakin detail, semakin dalam, tajam.
0: Bener, iya tajam kayak... Eh, kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba bahaya. Mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman Brodue yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodue FM Jakarta di 0811-800-105. Alright. Abis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, awal. Oh,
1: yes.
0: Yang judulnya Awal nih. Oke, okay, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit teman lo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Wave.
1: Yes.
0: Ada. Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Wave itu artinya apa?
2: Gak ada artinya sebenarnya. Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke. Okay.
2: Sama. Ya udah. Jadi ngeliatin itu terus. Oh, gelombang waves. Oh, menghasilkan suara ya?
0: Oh, tone waves. Tapi maksud random itu ya?
2: Eh, maksud random itu ya? Beneran lagi lihat layar itu. Karena gitu ya, kebayang kan?
0: Iya, yeah, bener-bener kebayang. Nah, itu. Yeah, wow.
2: Terus pas di, ini cari-cari, dicocok logi gitu. Wah, seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
0: Oh, itu. Dapat ya, cocok logi dapat ya?
2: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
0: Aduh, bener, oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie.
2: Indie. Kita satu tahun, dua tahun
0: itu berarti sempat rilis juga ya?
2: Rilis 4 lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
2: Iya, 2025.
0: Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
2: Apa sih bedanya sih?
3: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh, oke. Okay.
3: Ya, jadi kalau kita
0: wadahnya ada.
3: Iya, kalau kita punya banyak ide, mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh,
3: gitu.
0: Okay.
3: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay,
2: gitu. Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
3: Harus nabung kan?
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
3: Kalau sekarang sih itu lebih, ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
3: Itu. Betul.
0: Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
2: Membantu. Sangat.
0: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
2: Benar. Ya. Karena emang, untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
0: Betul. Karena emang indie tuh benar-benar semuanya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
2: Dari hulu ke hilir.
0: Benar. Emang agak PR sih ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
2: yes.
0: Parfum ini, gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa, gamon, gitu berarti.
2: Gamon, basically.
4: Gak move on. Karena ya, maksudnya secara ini juga kan di, kita juga berusaha memvisualisasikan ya, dari dari wangi, dari sebuah wangi, terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
0: Yes.
4: Tapi kita berusaha, dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
0: Okay.
4: Wangi itu bisa didengar.
0: Widih.
2: Itu harapannya itu.
0: Harapannya itu ya. Gokil. Bagus kata katanya.
2: Itu dapat di mana nanti bilang.
0: Oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipakai mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih, maksudnya ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
4: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif.
0: Oke, benar.
4: Ingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
4: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Okay,
4: cuma kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke.
2: Hati-hati dengan wangi.
0: Hati-hati. Bener sih. Mungkin apa ya, perumpamaan yang sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
2: Iya, itu juga kan.
0: Iya kan.
2: Kalau flashbacknya kacau kan, itu apa bisa? Sampai bisa nggak mau keluar kamar.
0: Bener. Masalahnya kan kita nggak bisa ngapus lagu itu ya.
2: Itu, iya.
0: Bener. Sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak. Cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Iya. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain nggak sih sebenarnya?
2: Harus gak, Jis?
0: Gimana tuh, Bang?
3: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
0: Bener.
3: Kalau masa lalunya positif sih, jangan dilupain.
0: Oke,
3: misal contohnya
2: jadiin pelajaran gitu ya?
3: Ya, dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran. Masa lalu biarlah berlalu.
0: Okay.
3: Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu. Kemana ini kita berada?
2: Bener. Karena harus dilupain, kadang enggak juga sih.
3: Iya,
2: jadi tergantung lah kita mau kemana, kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
4: Kita enggak bisa.
2: Enggak sih, belajar. Malah.
0: Belajar.
2: Nah, bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
2: Terus kita udah pernah lewati itu, terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band Nyagian, misalkan apa sih yang missnya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Hmm. Apa misalkan nggak ada promonya atau apa? Hmm. Nah di sini dibenerin satu-satu nih.
0: Oh.
2: Sampai akhirnya puzzle-puzzle okay. itu udah jadi tone wave nih. Hmm. Yuk kita jalan deh. Gitu. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya
2: gitu.
0: Sih benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
2: Benar bisa, benar biar bisa, tahu.
0: Biar tahu biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu benar. Kan. Oke. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya
2: Gian.
0: Nah. Ini kan yang nulis lagu ya.
2: Gas.
0: Kan ini tadi bilang kan ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan gak sengaja ya. Gitu kan. Nah ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan apa? Apa nih?
4: Sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke.
4: Okay. Oh. Jadi kan gak sengaja ketemu. Wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke. Okay.
4: Ya itu aja
2: sebenernya. Endingnya dipamit aja. Assalamualaikum semuanya.
0: Iya, gak ada part 2 nya ya.
3: Bentar ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Soalnya kan gak jelas. Bener
0: iya
3: gak?
0: Iya sih. Bukan gue yang nanya ya bang ya. Gue udah nahan sampai itu sih. Kayak, wah ini terlalu pribadi. Cuma gak apa-apa jawabnya. Aduh.
4: Bukan kan? Dia bareng sama pasangannya.
0: Oh,
3: okay. Yang nikah kalian satu teman. Cuman,
2: terus aja digoreng gitu.
0: Digas. Terus rating.
3: Iya, soalnya kalau enggak di sini enggak kebuka soalnya.
0: Bener. Iya. Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
4: Bukan, sama-sama
0: tamu. Oh, sama-sama tamu. Bener.
2: Iya. Tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
0: Enggak ada okay, ya. Aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang. Sama-sama tamu, bener. Oke. Tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini. Bener ya?
2: Lamanya ngendapnya sih. Ya, jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah, begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya terus label pun udah, yuk kita rilis lagi. Ya udah ayo gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah, parfum yang dipilihnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih kalau itu terpilih, kita tinggal ambil lagu itu. Kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya.
0: Iya, benar-benar. Tapi maksudnya kan gua mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pastinya ada dasar tertentu enggak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya? Itu apa tuh dasar pemilihannya itu sebenarnya?
3: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih kalau secara komunikasi gitu apa yang artisnya mau dulu.
0: Oke.
3: Gitu. Okay. Kalian mau yang mana? Terus mereka ya kita
2: suggest juga kan.
3: Iya, kita suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja ya enggak gitu tapi jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih mereka
2: PD-nya yang mana
3: dan mereka tahu harus ngapain labelnya nih gua tahu nih harus gua apain lagunya nah gitu
0: berarti yang kayak ya udah bisa kebayang udah mateng lah ya dipilih dan dirilis gitu kan tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
3: Wah banyak sih kalau bank lagu. Kalau di total mungkin 2.472.
0: Waduh, banyak tuh.
3: 2.472.
2: Nah, 72-nya adalah.
4: 2.400-nya baru nemu satu kata.
0: Iya benar. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu. Ya?
2: Itu bisa tuh.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
2: Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadi kayak budaya, budaya ya. Soalnya di waktu kita indie, kita sudah milih 4 lagu, yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua.
0: Oh,
2: itu jadi ada budaya itu ya. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Nah dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi, tapi yang paling rajin di sini kalau disuruh nulis Gian, memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
2: Dia punya banyak cerita.
4: Paling gabut.
0: Paling gamon. Oh iya benar.
2: Dia yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
0: Ada terus ya. Benar sih.
2: Apa ini gitu ini? Ini ada lagu.
0: Langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
2: Langsung kasih ke Ajis terus. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Terus kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
0: Oh, bisa gitu berarti ya. Oke, okay, oke. Okay. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya?
2: Sampai ke musiknya sama dia.
3: Jadi okay. Kita mah fair gitu. Kalau emang jelek ya jelek. Ini harus diganti ya, kita ganti gitu.
0: berarti harus siap dengan
2: mental
0: itu, mentalnya dia.
3: Benar.
0: Harus siap dikatain musik lu jelek.
3: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin dengan pedenya.
2: Dengan musiknya full
3: dia kirim terus. Kepas. Guys, ini gue udah ngirim ini gimana, bagus nggak? Enggak.
2: Enggak, tapi liriknya dibawa ya.
0: Okay,
2: maaf, musiknya hapus semua.
3: Jadi akhirnya musik dan notasinya kita nggak bawa, tapi liriknya full lirik dari Gian misal okay, gitu.
0: Dari musiknya benar-benar dirombak
3: full. Gitu.
2: Bisa kayak gitu.
0: Sampai segitu ya. Benar-benar. Oke, gue agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini yes. Single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
2: Tanggal
0: 19 Agustus atau Juli?
2: Juli.
0: Oh Juli ya, 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Nah, kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tone Wayne.
1: Yes, masih.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya. Ketika kalian tiba-tiba nih misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Iya, ini tadi terlalu eksplisit
0: tapi
1: mantap.
0: Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Hmm. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Kayaknya siapa nih? Aku udah dulu.
0: Oke, okay, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi
1: nyium.
0: Ses gitu.
1: Selingok-selingok ya. Nyari dulu sih kayaknya, nyari
0: tetep
1: dulu
0: ya,
1: dari mana.
0: Tetep ya.
1: Sumbernya dari mana.
0: Bener, nah,
1: oke. Sumbernya dari mana. Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke.
1: Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Nggak, kalau orang itu lihat dulu kondisinya, dia sama siapa sendiri. Kayak bakal disamper itu sih pasti.
0: Oke.
1: Soalnya udah hafal banget ya. Oh,
0: bener.
1: Terus, ya gitulah.
0: Ya, silaturahmi. Iya, modusnya.
1: Saya menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau apa enggak? Kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Nyari dulu mana ya?
0: Oke.
2: Okay. Ya benar.
1: Ternyata bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan, kalau enggak ya
1: tanya beli di mana.
2: Makasih. Iya.
0: Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, okay, kalau
0: apa kayak yaudah aja bagaimana tuh?
1: Cabut sih.
2: Ya diam aja sih.
0: Oh, diam aja ya. Kayak pura-pura enggak tahu.
2: Tapi pasti flashback pasti. Okay. Langsung otomatis gitu. Jadi ingat.
1: Iya gitu. Oh iya, ada menggerutunya.
2: Ada menggerutunya.
0: Benar-benar. Oke. Kalau
3: orang yang dibenci sih ya, kalau misalkan mantan yang dibenci itu langsung kayak
1: oh gitu,
2: langsung lari
0: ya kayak
2: wah. Bener ini, okay. Boleh sekali lagi? Masih dibuat dua kali.
1: Udah seneng.
2: Udah sekali aja.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya, biar nggak ketemu lah ya. Bener.
1: Kalau kira nggak usah.

0: ya, pasti kepo nyariin. Mm-mm. Oh bukan, oh. Misalkan bukan, oke lah ya udah nggak apa-apa.
1: Oh kecewa banget kayaknya. Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya.
2: Ya. Ada harapan di situ. Oh iya beda respon kalau kita kan ya udah.
1: Ya. Ya bukan lagi.
2: Bukan lagi.
3: Ada harapnya tuh, ada harapnya. Udah. Tapi Gian emang paling melankolis loh Gian.
1: Oh iya.
3: Ya, makanya ini nulisnya banyak terus okay. Banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkapnya itu. Jadi ada momen ini. Heeh. Mm-hmm. Nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
1: Oh, I see.
3: Gian cepet banget. Mau okay, dites bikin lagu cepet enggak?
1: I see. Mau.
3: Bisa.
1: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Hai. Udah ada tadi yang gimana bilang?
1: Oh gimana?
2: Coba.
1: Oh beneran ada? Beneran ada?
2: Ada yang gimana bilang dari lagu Monas.
1: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
3: Yang tentang langit Jakarta yang itu.
2: Langit Jakarta ada Monas. Ku duduk di sebelah yang tadi.
3: Oh iya yang tadi gue pilih.
0: Tuh ada Monas. Mm-mm. Tinggi sekali.
2: Bukan, yang kolis, pokoknya ku duduk di sebelah Monas, ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana, yang itu loh.
3: Tapi beneran tadi di mobil dia bikin,
1: beneran.
3: Sumpah pas lihat Monas.
2: Iya.
3: Tadi ngomongin bagus, pertama tuh topiknya ngaco, pokoknya okay. Lihat Monas, terus terus bagus ya, iya, terus kalau kira-kira jatuh, nyampe gak ya ke situ?
2: Itu dulu, itu dulu.
1: Oke, okay, random.
3: Tiba-tiba dia, wih, iya kayak bagus. Iya, langsung.
2: Monasku terjatuh, emasku berapa lah yang tadi lah itu.
1: Ya, ya, oke.
3: Pokoknya percayalah Gian.
1: Percaya.
3: Nice nih.
1: Jago ya, ini
2: benar. Cuman kerugian nih orangnya.
1: Oh, oke. Okay. Lebih beda lagi, Bang. Ya kan?
2: Tuh,
1: Bang. Benar. Siapa tahu mantannya denger kan?
2: Iya.
3: Nyesel kan nanti.
1: Amit-amit. Bercanda ya, Bang.
2: Amit-amitnya yang dianya kan.
1: Ya itu loh. Oke, okay, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
3: MV ada. Di YouTube channelnya label Pro M.
1: Pro M ya, bisa ditonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih, apa yang divisualisasikan?
4: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
1: Yes.
4: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan okay. Ada beberapa juga kayak misalkan lihat di lirik, aroma bunga mesti dari kejauhan. Kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya.
3: Jadi simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
1: Iya,
3: nama Diplo. Nah, kayak pagi gitu-gitu tuh.
1: Oh, wow.
3: Ada animasi-animasi gitu.
4: Sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya. Wah, segala keinget kan.
1: Iya, benar-benar.
4: Bisa di sedikit di deskripsinya lewat sih.
1: Iya.
3: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Pro M ya. Begitu mereka ngirim mood board, ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti. Oh, langsung cocok. Kita enggak ada. Okay. Maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja kalau cuma baju kayak gitu. Tapi overall gitu sih storyline-nya. Nice,
1: mantap.
3: Makanya langsung jadi kita.
1: Nah, itu dia. Jadi bisa langsung tonton nanti.
3: Betul.
1: Ya. Benar-benar satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
3: Bisa membawa petaka dan anugerah.
1: Ada benar, bisa. Tergantung perspektifnya,
3: perspektifnya.
1: Kan. Benar. Oke, okay, tapi kalau tadi didengar kayaknya lagunya tuh sebenarnya enggak segalau itu ya.
3: Enggak segalau itu.
1: Enggak segalau
3: cuma
1: itu.
3: Cuma lebih ya? Ke remind dan remindnya yang senangnya.
1: Oke, okay. Ingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluin gitu ya. Benar. Oh, itu malah makin gamon ya.
3: Makin gamon.
1: Kalau diinget yang baik-baiknya aja kan malah
3: itu makanya kan sok-sokan happy padahal.
1: gua enggak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas. Gua duduk di sampingmu.
3: Tadi kan. Itu kalau tadi kita banyak waktu kita turun dulu itu.
1: Iya.
3: Nerusin lagunya beberes dulu. Terus,
1: bener. Rekam dulu. Oke. Berarti lagu parfum ini bisa didengerin di mana aja nih? Berarti?
4: Yes. Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRI Pro 2 Jakarta 105 FM.
1: Asik. Benar. Request yang banyak ya biar nanti masuk chart gitu kan. Betul. Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna. Kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tau beda atau mungkin sama jawabannya?
3: Enggak beda sih kayaknya.
1: Oh beda.
3: Aku okay. Peach.
1: Okay, peach. Kenapa tuh?
3: Karena enggak terlalu mencolok gitu. Tapi ada warnanya. Terus warnanya tuh.

0: seger tapi tidak tidak menyedihkan.
1: Oke. Oke, iya iya iya, asik. Selanjutnya siapa? Siapa nih?
2: Oke, asik. Oh, kita gongin ending.
1: Harus lucu ya, Bang ya. Kasih pressure.
3: Kalau aku kayaknya ungu sih.
1: Oke, kenapa tuh ungu?
3: Ya sendu-sendu gitulah.
1: Oke.
3: Jadi kayak ya enggak gelap. Masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
1: Oke.
3: Okay. Gitu intinya kayak ya udah deh.
1: Iya.
3: Kayak pasrah gitu.
1: Iya, benar. Ya, oke. Okay. Rai.
4: Biru.
1: Biru.
4: Iya.
1: Kenapa tuh? Kok
4: karena
1: kayaknya
4: kan kayak lumayan
1: banget nih.
4: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya? Cerah. Rasa cerah. Jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah, tapi kan kadang biru juga nggak terlalu cerah terus kan, bisa tiba-tiba hujan.
1: Yes.
4: Jadi yang menurut aku warna biru sih.
1: Nah ini dia.
3: Ini yang menarik biasanya.
1: Bener, ini dia.
3: Ini gongnya, ayo mari kita bener. Dengar.
1: Ini pakai mic bang.
2: Iya lagi yang.
1: Apa pilih warna dari sini, banyak warna nih.
5: Lebih ke pink ya.
1: Oh pink, oke. Okay. Nah ini kenapa nah, ya ini?
3: Reasonnya bagus biasanya. Ah, iya benar.
5: Kalau iya celah itu apa ya? Jadi
3: melambangkan.
5: Kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya.
1: Iya yeah, oke.
5: Okay. Oh, bukan buat laki-laki.
1: Iya.
5: Cewek.
3: Jadi pink icong.
5: Beda dong. Manis aja sih.
1: Oke. Okay.
5: Oh iya. Manis.
1: Girly gitu.
5: Girly
1: ya. Oh, emang ya. Kayaknya emang kenangan
2: dia manis. Cinta wanita banget
4: kayaknya. Dia sering pakai baju warna pink.
1: Ini.
3: Wow. Rambutnya pink enggak rambutnya?
1: Aduh. Naikilah ya.
3: Masa iya naikilah.
1: Loh, siapa tahu namanya beneran naikilah. Cuma bukan naikilah yang kita tapi tahu.
2: Bukan kan?
3: Bukan dong.
1: Oh, bukan.
3: Bukan ya?
2: Nama siapa?
5: Oh itu.
2: Jadi kenapa?
1: Kok jadi spesifik?
3: Kayaknya angkatan kita namanya Naikila kayaknya sedikit deh.
1: Iya sih. Ya,
3: angkatan kita ya? Iya kayaknya.
1: Bener sih. Bisa
3: apalagi angkatan dia kan. Kemungkinannya kecil kayaknya.
1: Bener. Oke deh terakhir. Apa yang disampaikan dari Tone Waste buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar kalian punya nama?
5: Belum
1: fans ada. Belum ada ya. Tone Waste Money ya.
2: Mantap kayaknya mancing deh.
1: Silakan apa yang ingin sampaikan?
4: Yang kita ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim.
1: Aduh.
4: Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback.
2: Betul.
4: Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
2: terus aku ada satu ya pesannya. Yeah.
1: Oke.
4: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
1: ya udahlah,
4: enjoy aja kali. Itu sih dari aku.
2: Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
1: Oh.
2: Jadi parfum
1: tuh?
2: Ini kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
1: Oh iya. Yeah.
2: Parfumnya ada.
1: Wow.
2: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
1: Oke.
2: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih. Dapat parfum benerannya, ada Tone Waves.
1: Wih, seru.
2: Kita cuma bikin 50 ya,
4: berarti? Iya.
2: Cuma ada 50.
1: Berarti nggak dijual ya?
2: Nggak dijual. Makanya, jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
1: Asik.
2: Kayak apa nih lagu.
1: Seru. Jadi makin kebayang ya.
2: Itu.
1: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
2: Itu.
1: Ini komplit tuh ya.
2: Komplit.
1: Mantap. Oke, terima kasih.
4: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase ya? Mungkin?
3: Iya, pasti sih kalau single akhir dekat-dekat inilah itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
1: Asik.
2: Itu punya kejutan beneran di single selanjutnya.
1: Oh iya.
3: Betul-betul kejutan.
1: Asik.
4: Yang pasti bukan terong balado yang tadi ya.
3: Dan bukan juga deodoran.
4: Bukan juga deodoran.
1: Pokoknya ada sesuatu yang menarik ya.
4: Nanti kesini lagi pasti.
1: Boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran pengin dapat update-nya bisa di mana tuh?
4: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonwave_ T-O-N-E-W-A-V-S _.
1: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa dilakukan.
4: Challenge-nya bisa diikutin.
1: Bisa dicek di situ ya. Iya. Pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
4: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
1: Bisa dicek gitu
4: ya.
1: Biar dapat parfum.
4: Parfum.
1: Ini seru-seru, gue ikutan kali ya.
4: Ikutan kali. Ikutan dong.
3: Sampai deh. Bukan beda lagu. Itu beda kempen kalau gitu mas. Beda kempennya mas. Beda gitu mas.
1: Sorry. Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya. Yes. Di semua DSP bisa didengerin. Yes. Dan challenge-nya juga diikutin. Betul. Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M.
4: Iya,
1: dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone Waves.
4: Thank you, Mas.
1: Thank you. Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan seri jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya.
4: Yes.
1: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit. Pamit dan juga
4: Tone Waves.
1: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Halo teman berdua, kali ini dan malam ini kamu bakal ketemu sama Maulana Saputra,
1: Dinda Amalia.
0: Sampai jam 10 malam nanti cuma Scary Night.
1: Yang tak terlihat selalu ada. Masa sih?

0: Ngobrol Dua masih bareng lagi sama Dinda Amalia dan
1: Saputra.
0: Nah, kira-kira malam ini kita mau ngapain sih? Ini kan malam Jumat ya, Mul ya. Pastinya kita nggak cuman diem-diem doang kan. Malam hari ini kita mau ada sesuatu yang seru kita bahas malam hari
1: dan
0: ini.
1: Serem,
0: lucu juga. Oh. Kayak gua. Ah, ya oke deh. Oke. Oke, di segmen satu ada mistis or mitos. Di segmen 2 ada UGD, unit gaib darurat.
1: Ya, kita ada teror, itu teman horor.
0: Teman horor. Teman Pradua ya punya cerita ya, boleh banget DM Instagram kita terkait hal yang horor-horor malam hari ini. Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti cuman di Scary Night yang tak terlihat selalu ada.

0: Dan iya, tapi malam hari ini teman berdua kita enggak cuman berdua ya Mulya. Ada wanita cantik malam hari ini. Ada siapa ya? Ada Sisi boleh? Hai hai Sisi. Hai. Ya malam hari ini kita enggak berdua doang ya, ada bertiga, berlima, bersepuluh. Keramaian nih, keramaian.
1: Ya benar.
0: Kenapa? Oh benar, benar. Enggak salah, gue yang salah deh. Jadi sebelum kita bahas yang serem-serem dulu, kita gimana kalau misalkan kita bahas yang apa ya? Hari ini dulu deh, kayaknya kan ini cukup sibuk ya.
1: Dan jujur gue tadi kan pas gue pas ke ke WC itu ada gue cuci muka ya.
0: Iya, jadi gimana kalau cuci muka ke WC mall, jadi ya, terus
1: dan gue kan pengen refreshing ya niatnya ya, tapi kayak pintunya tiba-tiba kebuka sendiri gitu Rin.
0: Oke.
1: Ya gitu. Jadi gue takut.
0: Jujur, ya emang kalau ke kamar mandi sih serem ya, apalagi malam-malam, malam Jumat gitu kan, gue juga ngerasa takut sih, jujur gitu. Cuman kalau pengalaman gue sih malam hari ini belum ada yang serem sih ya, masih biasa lah. Karena menurut gue kayak masih sama aja kayak malam-malam Jumat seperti biasanya.
1: Tapi lu pernah itu nggak sih, pernah kayak lagi enak-enak tidur tapi tiba-tiba di kamar lo itu ada tiba-tiba yang jatuh gitu Din?
0: Barang-barang gerak jatuh sendiri gitu ya?
1: Iya betul, betul. Kira-kira ada nggak tiba-tiba jatuh gitu?
0: Kalau gue biasanya kalau lagi capek ya malam gitu, terus tiba-tiba ada barang deh yang jatuh gitu, jeleduk gitu kan. Cuman gue kayak ya udahlah biasa lah, mungkin angin, kenapa jatuh angin gitu.
1: Iya gitu sih. Kalau gue sering sih. Dan ya teman pro 2, mungkin kalian bisa cerita, ada cerita mungkin ya Din, ada cerita yang pengen kita bacain, langsung aja ceritain di @broadcasteracademy.pro2 gitu. Dan dimana lagi Din?
0: Boleh banget juga langsung di Instagram kita @pro2bdl. Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti. Jangan kemana-mana, cuman di Scary Night yang tak terlihat selalu ada. Masa sih?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Broadway itu tadi, kalau misalkan dengar lagu itu kan Lost Stars, bintang yang hilang gitu. Tapi tenang Broadway, sekarang masih ada kita bintangnya pada malam hari ini. Betul ya Mul banget. Ya. Nah karena itu kita mau langsung ke masuk ke segmen yang paling seru banget malam hari ini, yaitu segmen
1: Mitos or Mistis.

0: berdua masih bareng lagi sama Dinda Amalia dan
1: Wulanda Saputra. So tadi kan kita sudah spill sedikit tentang pengalaman kita gitu ya.
0: Dan ya, pengalaman apa tadi? Pengalaman. Tadi kan kita bahas tentang hal-hal yang gerak, hal-hal yang gerak atau barang-barang yang gerak ya, gerak sendiri.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Gua ada pengalaman sih.
0: Apa? Jujur. Coba ceritain sekarang. Lo gitu.
1: Sabar.
0: Keren banget.
1: Belum. Sabar.
0: Belum.
1: Jadi
0: baiklah.
1: Waktu itu kan gua abis capek banget abis kegiatan ya. Dan gua kebangun sekitar jam 3 malam untuk ngambil minum haus.
0: Oh, gua kira lo mau sholat.
1: Bukan. Iya, boleh banget.
0: Oh, iya kan?
1: Baru ingat
0: gak? Bener kan?
1: Serius, gua serius mau cerita dong ini. Nah, abis itu kan gue ke belakang minum.
0: Belakang mana? Belakang air?
1: Dapur. Bukan belakang gue dong.
0: Baik,
1: ke dapur, gue ngambil minum. Dan pas gue ngambil di tegukan kedua, tiba-tiba di apa sih rak piring itu?
0: Rak piring.
1: Ada suara yang gresek-gresek gitu kan.
0: Suara apa itu?
1: Gak tau, gue langsung kaget kan. Terus gue langsung liatin, gue perhatiin. Ternyata gak ada apa-apa.
0: Gak ada apa-apa.
1: Yaudah, gue minum lagi ke tegukan selanjutnya, ke gelas kelima.
0: Ganjil.
1: Iya.
0: Bukan ganjil.
1: Iya juga ganjil.
0: Kenapa?
1: Itu suaranya muncul lagi gitu.
0: Jadi suara atau sebuah gerakan atau benda jatuh?
1: Iya suara apa? Tapi pas gue nengok tiba-tiba kayak sekilas gue ada ngeliat gerakan gitu.
0: Oke.
1: Dan saat itu juga gue langsung nelan tegukan terakhir, gue langsung lari langsung ke dalam. Sumpah. Tapi gue baru inget pas kemarin itu, tuh pas gue lagi kecil di sana, kan emang raknya itu kan beli second ya.
0: Okay.
1: Jujur beli second kan.
0: Jujur, TMI.
1: Beli second. Nah, katanya ayah gue sih itu bekas orang yang apa ya, pokoknya ada bekas kajian di.
0: Tapi kalau kata ayah gue nggak gitu, mong.
1: Ya kita kan beda ayah.
0: Oh ya udah, benar sih. Ya jadi kata ayah lo kenapa?
1: Kata ayah gue itu tuh bekas orang yang sakit. Mungkin katanya
0: orang
1: yang sakit, tapi gue nggak tahu detailnya
0: sakit,
1: gimana
0: sakit,
1: gitu.
0: Kenapa? Maksudnya jadi, sakit akhirnya nggak kepake lagi, jadi dijual second ke lo.
1: Iya gitu, dan katanya barang-barang bekas itu masih ada penunggunya gitu, Din.
0: Penunggunya, makanya
1: iya.
0: Itu ada suara-suara berisik
1: iya,
0: tadi yang
1: iya.
0: Bikin dia gerak.
1: Betul,
0: gitu.
1: Gue percaya ada penunggunya sih, Din. Jujur, arwah tidak itu.
0: Jadi menurut lo hal-hal atau barang-barang yang gerak sendiri itu ada penunggunya?
1: Ya betul. Karena gak mungkin dong dia gerak-gerak sendiri kalau gak ada penunggunya.
0: Ya gak semua hal bisa lo ingin gak sih. Gak semua hal harus lo hantu-hantukan tuh gak harus. Ya gak sih. Bisa aja mungkin karena waktu itu rak piringnya atau lantai dapurnya yang miring. Kan bisa aja tuh. Jadi kan karena gak seimbang akhirnya jatuh ya. Kebetulan aja menurut gue mah.
1: Walau gak seimbang juga harusnya gak ada suara kayak gitu gak sih, Din. Gue masih percaya sih kalau itu ada hubungan
0: enggak
1: sama
0: sih.
1: Yang kayak gitu.
0: Karena menurut gue itu mitos.
1: Mitos menurut
0: mitos,
1: lo?
0: Mitos banget. Karena menurut gue ya itu hal-hal yang mungkin aja kena angin. Apalagi kan lo malam kan lo setengah sadar kan.
1: Iya betul sih jam 3 sih.
0: Lo setengah sadar gitu. Minum tegakan ganjil lo itu. Mungkin bisa aja itu buat lo gak sadar. Antara itu kebetulan atau hanya ya itu tadi yang gue bilang. Kayak gak rata lah. Atau kayak rak piringnya tuh. Ya lo ngerti kan kalau misalkan tempat gak rata tuh kan ada kayak jeglek-jeglek gitu gak sih, Mul? Kalau gue percayanya itu mitos. Lo terlalu mistis, dimistis-mistiskan banget sih kalau lo.
1: Jadi menurut gue itu cuma asumsi gue aja, menurut gue asumsi gue aja.
0: Sekarang pernah gue punya pengalaman juga ya, kayak gerak apa tuh? Benda jatuh gitu. Dan ternyata tuh setelah gue perhatiin lagi tuh itu angin doang. Bukan karena ada penunggunya.
1: Siapa tuh kucing?
0: Ya berarti bukan hantu dong, bukan mistis dong.
1: Tapi gue tetap percaya itu hantu.
0: Enggak, karena coba lo jelasin ke gue kenapa itu menjadi hal hantu buat lo. Atau itu menjadi hal yang lo percaya barang yang gerak sendiri itu digerakin sama penunggunya, kenapa?
1: Kan kita kan ada dunia gaib ya. Jadi kan kita, kalau apa yang gue baca ya itu dunia gaib. Dan kita itu gak bisa lihat kecuali dengan kondisi tertentu gitu, Din. Jadi kayak gue pasti, itu pasti ada yang gerakin sih. Kalau kata gue sih itu Udin.
0: Enggak, kenapa sih lo nih? Kenapa? Kenapa lo pengen banget dimistis-mistiskan? Kan kenapa? Coba jelasin ke gue. Sebenarnya enggak make sense sih. Karena kalau misalkan yang gue baca-baca ya, Mul ya, sebenarnya yang bikin lo mikir itu adalah ada penunggunya. itu tuh karena apa ya, otak kita tuh cenderung nyari pola dan penjelasan. Kayak apalagi kalau misalkan kejadiannya malam, terus lagi sendirian, rasa takut tuh muncul gitu. Nah itu tuh bisa lebih apa ya, jadi lu kayak kesuges, aku suges gitu jadi.
1: Tiba-tiba, tapi ya gue ada lanjutannya. Pas gue balik itu, gue lihat pas di kan pintu gue itu kan kayak lorong gitu ya, antara dapur sama apa namanya, dapur sama ruang mau ke apa sih namanya,
0: kemana dapur,
1: ruang utama sama ke dapur. Okay. Itu kan
0: ada sekatnya kayak, gitu.
1: Iya ada sekatnya. Nah sekatnya itu gue lihat ada bayangan gitu. Gue udah takut kan pas mau gue masuk situ. Kata pas gue bapak gue. Gua udah takut setengah mati itu, Din. Sumpah.
0: Ternyata itu bokap lo.
1: Iya, itu bokap
0: lo. Lo udah yakin banget itu bokap lo?
1: Iya.
0: Terbang enggak, kakinya melayang enggak?
1: Aduh, gua enggak merasa.
0: Aduh, gimana jangan. Nih kan?
1: Ya udah, pokoknya teman pro 2 yang mungkin ada
0: cerita yang sama,
1: boleh banget. Siapa tahu kalian ada kayak gua gitu kan, kayak ada pengalaman horor yang lainnya gitu. Boleh banget request
0: di WhatsApp kita ya, WhatsApp di 0811720895 atau di
1: @produerbantelampung dan @broadcasterakademi.produa. Kita tunggu sampai jam 10 malam, teman produa. Cuman di Scary Night
0: yang tak terlihat selalu ada. Masa sih?

0: Produa ini lagunya kalau misalkan yang Barang Karam tuh kayak kisah cinta gitu ya, sedih gitu. Nah kalau misalkan ngomongin tentang kisah cinta yang karam, tetap jaga kesehatan ya teman Produa, karena takutnya masuk UGD.
1: Masuk UGD.
0: Ya,
1: balik lagi sama kita.
0: Siapa sih kita?
1: Gua adalah penunggu RRI.
0: Ada suara baru loh. Ada suara teman baru kita. Loh.
1: Siapa ini? Hai.
0: Aduh. Ada suara baru. Ciao. Loh. Siapa sih Kak? Coba kenalan dulu Kak.
2: Hai teman Pradua. Sorry kalau misalnya mengagetkan ya.
1: Jadi jadi teman Pradua dia adalah penunggu rumah kosong sebenarnya.
2: Dey.
1: Iya kan?
0: Kirain tadi teknis ini.

0: kebetulan malam Jumat. Duh, sama lagi nih malam Jumat.
1: Aduh.
0: Gue lagi sendirian.
1: Lagi. Aduh, gimana
0: katanya
1: nih?
0: Katanya gue lagi sendirian di rumah karena orang tua gue lagi pergi. Awalnya biasa aja nih. Gue cuma di kamar sambil main HP. Terus sekitar jam 11 malam, gue tuh dengar suara-suara kayak ada suara jalan gitu dari ruang tamu.
1: Oke.
0: Okay. Awalnya gue pikir tuh mama gue tuh udah pulang. Terus gue keluar kamar lah, tapi ternyata rumahnya kosong.
2: Kosong. Oke, okay, terus
0: gue cek ruang tamu, enggak ada siapa-siapa. Terus gue balik lagi ke kamar, enggak lama kemudian kedengaran suara kursi kayak digeser.
2: Digeser. Kucing bukan sih?
0: Gue langsung mikir jangan-jangan ada orang masuk. Tapi gue cek lagi tuh, ternyata kursinya masih stay aja di tempat.
1: Oke.
0: Tapi pas gue balik ke kamar, pintu kamar gue itu malah kebuka sendiri.
2: Aduh, bapak lu, itu bapak lu.
0: Banyak banget kejadian nih ya kayaknya. Gue langsung merinding kak, apalagi itu malam Jumat. Tapi yang paling bikin gue takut nih ya, pas gue lagi diem di kamar, gue dengar suara ibu gue tuh manggil nama gue dari luar.
1: Oke.
0: Gue jawab dong, iya bu.
1: Waalaikumsalam.
2: Salam dong.
0: Waalaikum. Tapi gak ada jawaban sama sekali. Pas gue keluar kamar, rumahnya masih kosong. Besok paginya baru gue cerita tuh ke ibu gue. Dan ibu gue bilang semalam dia sama sekali gak pernah manggil gue, karena dipikir gue udah tidur kan. Sampai sekarang gue masuk pikiran, kak, itu gue cuma salah dengar atau emang ada sesuatu di rumah gue malam itu, kak?
1: Oke. Okay.
0: Menurut kalian gimana nih?
2: Kayaknya itu emaknya yang ngeprank dia sih.
1: Enggak,
2: gue itu
1: Naya lagi konsul.
2: Oh iya, sorry, coba enggak.
1: Jawab yang serius. Naya, sebenarnya Naya. Itu bukan Naya, satpam.
2: Makin dong. Jadi kayaknya kalau kata gue sih mungkin rumahnya Naya bekas kejadian yang
0: lagi,
2: buat itu.
0: Lagi melandung, iya.
2: Mistis. Nah, serius,
1: emang lo tau seluk besuk keluarganya si Naya?
2: Nah, dari tiga tadi manggil yang ternyata manggil bukan itu ibunya, terus geser kursi. Coba siapa coba yang geser kursi kayak gitu?
0: Iya dia, sih, gua
2: maksud
0: jadi...
2: gue tuh kayak jauh kan tadi kursinya kan.
1: Oke.
2: Okay. Kalau pikir secara logika ya. Iya kan?
0: Apalagi dia sendirian malam-malam.
2: Nah, sendirian malam-malam malam Jumat lagi. Malam Jumat kan terkenal sama yang namanya misterius gitu. Jadi gue kayaknya itu ada ulah sesuatu sih. Di rumahnya ada sesuatu
0: iya sih benar.
1: Enggak, jadi ini bukan konsul, jadi lo memvalidasi perasaannya si Naya.
2: Iya, kalau gue sih, kalau gue gitu sih gitu ya.
1: Gitu, tapi kalau menurut gue ya, Naya ya, kalau bilang cerita malam Jumat sendirian di rumah, ya itu tadi sih yang gue bilang faktor kesuges.
2: Kesuges, ya, oke.
1: Okay. Bisa jadi karena lo kan sendirian di malam di rumah itu.
2: Malam-malam sendirian.
1: Lanjut dong, mau joget nih.
2: Oke,
1: TikTok ya, cinta-cintaan.
2: No, no, no.
0: Kok dilanjutin?
2: Oke.
0: Nayanya nungguin nih.
2: Terus apa?
1: Jadi menurut gue, Naya, lo terlalu banyak nonton horror deh kalau kata gue. Kayak Mul nih, 11-12 sih si Naya sama si Mulanda gak sih? Iya.
0: Tapi gue juga takut.
1: Sisi.
2: Iya, Sisi.
0: Tapi gue juga takut sih pas bagian suara manggil.
1: Oke.
2: Iya, Bu. Katanya kan.
0: Emang dia ada, mungkin ada pikiran apa gitu ya? Mungkin salah manggil. Gue di bagian situ takut sih, dengarnya serem juga. Tapi kalau misalnya itu cuma suges atau kebanyakan nonton horror, tapi gak berkali-kali gak sih?
2: Nah iya kan, itu maksud gue, gak mungkin berkali-kali gitu. Pasti itu tuh ada ulah seseorang, bukan seseorang, ada orang yang nyantet dia mungkin.
0: Seseorang
1: itu kejauhan, jujur, kejauhan ya. Masa keluarga Naya santet sih, gimana lu? Jangan nakut-nakutin Naya, kan kita di sini tujuannya konsul doang. Gak apa-apa Naya, biarin gak usah didengerin Mulando dan Sisi hari ini ya.
0: Gak Naya, aku masih denial juga, tapi gue setuju sih sama Lodin.
1: Ya mungkin kalau menurut gue, kalau jadi gak berpendirian gitu.
2: Jadi lo sebenernya mendukung gue?
1: Kalau Sisi denger ya, kalau Naya denger bingung nih dia.
2: Tuh katanya kita tuh katanya penonton kita yang di TikTok itu kak kasih penakut ya katanya.
1: Kasih penakut karena menurut gue ya itu karena
0: siapa
1: kan
0: yang
1: sama,
0: ngomong siapa gitu. Yang ngomong
1: spill Angel. Iya, by the way teman produk kita juga lagi
2: lagi live
1: di TikTok. Nih ya boleh banget langsung cus ke TikTok kita. Cerita teman-teman di TikTok juga boleh banget lo cerita hal yang serem. Balik lagi ke Naya. Yeah. Terlalu banyak distraksi.
2: Tapi kita butuh itu sih, butuh letak, mungkin kalau kita tahu tempat rumahnya dekat apa kan kita bisa tahu itunya apa penyebabnya. Mungkin rumahnya Naya dekat rumah kosong ataupun rumah sakit yang kosong itu, kita kan enggak tahu.
1: Kalau gue tahu
2: apa
1: ya itu rumah dia gitu, udah nggak usah di mistis-mistisin lah teman-teman. Nah ya it's okay, mungkin pada waktu itu lo lagi capek.

0: ya kondisinya lah yang gue bilang tadi, lo tersuges dengan hal-hal yang
1: ya mungkin gak tahu.
0: Iya kan, malam-malam juga gitu. Jadi kayak kesuges, aduh karena malam Jumat pasti ada penunggu di rumah gue gitu.
1: Nah ya kalau misalnya lo tengah malam sendirian lagi, putar aja lagu itu, lagu malam-malam sendirian gitu.
0: Tapi ada lagi yang lebih bahaya teman-teman.
1: Apa tuh?
2: Apa tuh?
0: Melamun di malam hari.
1: Wow, cakep.
0: Enggak, bukan lagu, bukan pantun dong. Maksudnya ada lagu Jangan Melamun Saat Hujan by Kunto Aji.

0: avanti.
1: Paskibraka dibentuk pada tahun 1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai Paskibraka.
0: Penghormatan kepada Sang Merah Putih.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: Ya, tadi kita melanjutkan cerita yang tadi gitu, teman Pro 2. Tadi ada Kak Naya dan sekarang kita masih banyak cerita lagi.
1: Masih ada
0: lagi,
1: pasien selanjutnya ya.
0: Sebenarnya banyak ya, cuman kita bakalan pilih cerita yang paling menarik bagi buat kita gitu.
1: Iya, bacain sih.
2: Cerita ini datang dari nomor 082145870 sekian sekian sekian. Okay. Kita sebut aja namanya Raka ya.
1: Halo Raka. Cowok ya, tadi kan cowok. Cewek.
2: Iya, satu cowok satu cewek. Halo Kak, jadi pengalaman gue ini terjadi di siang hari.
0: Oke,
2: siang itu, hari. Gue lagi sendirian nih di rumah sekitar jam 2 siang. Terus gue lagi ngerjain tugas di ruang tengah nih. Rumah gue itu sepi banget, kayak semua orang tuh lagi keluar, gak ada siapa-siapa, gue doang. Pas lagi fokus kerjain tugas, gue itu tiba-tiba dengar suara langkah kaki dari lantai atas. Kayak ada orang jalan pelan-pelan kayak duk, duk, duk.
0: Oke, jadi rumahnya lantai 2 ya. Oke, terus?
2: Awalnya tuh gue cuekin aja kan. Gue pikir mungkin suaranya tetangga atau suara dari luar gitu. Tapi beberapa menit kemudian suaranya tuh udah gak kedengeran lagi. Tapi kali ini malah makin dekat. Gue langsung berhenti-henti kan. Terus gue dengar suara pintu kamar dari atas itu kebuka. Gue mulai mikir, wah, jangan-jangan ada orang masuk nih. Terus gue ambil HP lah akhirnya. Terus gue telpon kakak gue. Tapi belum sempat diangkat, tiba-tiba dari atas gue dengar suara kakak gue manggil, Rak, okay. Raka,
1: agak-agak canggung ya, Rak gitu manggil.
0: kayak bahasa gue tadi
2: Raka. Kenapa enggak kak sih?
1: Iya kan.
2: Terus gue langsung diem tuh, soalnya suara itu persis banget kayak suara kakak gue. Terus gue langsung jawab, iya kak. Gak ada jawaban. Gue telepon lagi lah kakak gue. Terus ngangkat, kak, lo di rumah? Dia malah bilang enggak, gue masih di luar sama mama. Kenapa?
1: Di situ gue langsung merinding. Oke.
0: Oke, gue jujur mulai merinding juga. Terus.
2: Gue nggak berani naik ke atas. Terus gue keluar rumah nunggu keluarga gue tuh sampai. Pas mereka pulang gue ceritalah soal langkah kaki tadi, terus sama suara manggil-manggil tadi. Terus kamar kakak gue bilang kamar di lantai atas itu memang pintunya suka kebuka sendiri kalau anginnya kencang.
0: Oke.
2: Tapi soal suara langkah kaki sampai sekarang gue nggak tahu tuh suara apa. Dan yang bikin gue masih kepikiran nih, kenapa suara yang gue dengar itu bisa persis banget kayak suara kakak gue.
0: Ya, itu fix ada sesuatu di lotengnya. Itu di atas itu ada sesuatu sih.
1: Tapi
0: yakin
1: kata
0: masih.
1: Kakaknya
2: sesuatu. Nyanyi lagi Dinda, nyanyi lagi.
1: Kakaknya kenapa tadi
2: ngomong? Kata kakaknya tuh suara pintunya tuh emang angin-angin tuh suka ngebuka sendiri karena angin.
0: Tapi kan harusnya dikunci gak sih? Gak mungkin itu. Fix itu ada sesuatu sih.
1: Enggak, emang lo ada di samping Raka pada saat kejadian itu?
2: Ya, oh, udah teleponan sama Raka.
0: Cuman kan harusnya kan di atas itu kan pasti dikunci, enggak dikunci kan. Angin enggak bisa dorong itu sendirian, angin loh. Angin enggak mungkin kalau dikunci enggak bisa kebuka sendiri lah.
1: Oke, baik.
0: Dan itu pasti ada sesuatu dari situ. Kita enggak tahu, coy.
2: Iya sih. Tapi sama ya. Tadi si Naya juga dengar suara ibunya, ini Raka dengar suara kakaknya. Sama-sama ceritanya.
1: Oh, sama-sama mendengar suara panggilan alam ya.
2: Iya.
1: Bukan panggilan keluarga.
0: Itu
1: berarti kan sama-sama mendengar ada yang manggil gitu kan.
0: Di sebelahnya itu ada ngikutin, ada penunggunya di samping mereka. Bukan malaikat rongkip atit ya Din maksudnya. Tapi itu beneran ada yang ngikutin.
1: Tapi gue percaya lo penunggunya sih.
2: Kayak tadi tahu percaya banget.
1: Yakin banget gitu, kayak berada di kejadian saat itu enggak sih kalau Mulando ini?
2: Mungkin Mulando pernah mengalami?
0: Ya, maksud gue enggak gini loh, gak logis banget kalau pintu atau jendela itu kebuka sendiri gara-gara angin.
1: Oke.
0: Jadi pasti ada penunggunya. Dan tadi kan Sisi nyeritain kalau misalnya mereka sama-sama denger kan. Itu siapa yang manggil selain emang ada penunggunya? Coba ya sekarang, coba lo jelasin.
1: Nih apa, tapi coba. Ya, nih oke, kalau dari gue ya, solusi dari gue nih Raka ya. Kalau misalnya kita lihat lebih logis gitu ya, lebih kayak berpikirlah gitu.
0: Berpikir,
1: ya. Sebenarnya ketika suara yang kita dengar itu samar-samar itu bisa jadi tuh kayak otak tuh otomatis kayak ngelengkapin berdasarkan suara yang kita kenal ya nggak sih? Jadi kayak kadang kan kita kalau misalnya ada suara manggil kita nerka dulu nih siapa nih ya yang manggil gue ya gitu kan.
2: Jadi kayak suaranya familiar gitu ya.
1: Jadi bisa aja kayak dia dengar suara itu akhirnya dia tuh kayak ngekonekin.
2: Sugesnya.
1: Iya, tuh gue bilang tadi suges tadi itu kayak
2: suges
1: enggak? Udah.
2: Kirain masih,
1: Jadi kayak mungkin itu tuh jadi satu hal yang jadi otak. Jadi kita tuh kayak dia punya apa ya? Jalan-jalan. Mengkonekkan itu ke suara yang dia kenal gitu. Okay,
0: tapi kok bisa suaranya sama gitu loh.
1: Nah, belum selesai, sabar okay. gitu. Makanya kayak kalau dari kita dengar dari lingkungan sekitar, kayak misalnya kita dengar orang ngobrol dari jauh, kayak televisinya tetangga kedengeran juga kan kadang son-son tetangga kan kedengeran ya kalau misalnya hari Minggu gitu kan lagu-lagu dangdut gitu kan.
0: Betul.
1: Nah, itu tuh yang bisa aja tuh jadi kita tuh kayak ya itu tadi otak itu mengreconnect apa ya kayak mencari-cari ini suara siapa gitu.
2: Kayaknya ada suara-suara
1: jadi kayak kayak gitu. Dimanipulasi oleh otak sendiri gitu loh kalau menurut
2: itu dari
1: gue.
2: Sisi logisnya ya
1: jadi nggak semua hal harus di apa tadi
0: mistis-mistiskan. Tapi ya masuk akal juga sih penjelasan lo Din, tapi gue masih nggak percaya itu pasti ada sesuatu di dunia kita nggak tahu coy.
1: Ya jangan berisik ya karena kita

Sekubal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

0: Tidy Terror. Cherry Tidy Terror. Kami menunggu cerita.
1: Ya, balik sama kita berdua ya, teman pro 2. Dan kita masuk ke segmen terakhir yaitu
2: Teror.
1: Teman horor.
2: Ya, jadi kita udah punya teman pro 2 ya yang mau bagiin cerita tentang
1: pengalaman horor
2: tentang tema kita hari ini, atau benda yang gerak-gerak sendiri. Kita udah terhubung sama
1: Kak Lean. Hai Kak Lean. Boleh? Langsung ngomong hai. Say hi kalian.
3: Halo.
1: Oke, boleh mungkin kalian bisa kenalin
2: ini dari mana? Ya. Boleh mungkin ceritain dulu.
1: Ceritain dikit background-nya.
3: Oke, teman-teman semuanya, gue Lean, ini gue sekarang mahasiswa semester 5 di Universitas Lampung.
1: Oke, halo Kak Lean.
2: Jurusan apa, Kak?
3: Jurusan Ilmu Komunikasi.
2: Okay, ilmu komunikasi.
1: Oke.
3: Okay. Yeah.
2: Jadi gimana kalian apa yang mau diceritakan,
1: malam hari ini gitu, yang buat teman-teman produk
3: okay. Jadi cerita ini tuh kejadian pas gua zaman SMA di Waikanan. Halo teman-teman Waikanan.
2: Hai Waikanan.
1: Saya hai sama teman-teman Waikanan. Tapi pun ya.
3: Boleh.
1: Oke, langsung.
3: Jadi lanjut ya. Jadi ini fun fact dulu ya. Dulu tuh pas zaman lato-lato, kalau kalian ingat, gua tuh dulu sering banget dengar suara lato-lato. Pas dari zaman lato sampai enggak zaman itu tuh gue sering denger dan terjadwal itu tuh setiap jam 11 malam dan jam 1 malam. Dan itu tuh agak aneh juga kan, kayak udah gak zaman tapi kok masih ada aja gitu. Dan pada akhirnya gue investigasi kan suaranya. Awal-awal sih suaranya terdengar di belakang rumah. Tapi ketika gue samperin ke belakang rumah, kok suaranya langsung pindah ke depan gitu loh, kayak gue gak nemu nih sumber suaranya di mana. Jadi pada saat itulah gue mencoba untuk kayaknya gak usah dicari tahu deh gitu kan. Oke, langsung aja masuk ke ceritanya. Itu cuma apa ya, cerita awal aja. Ini cerita intinya nih.
1: Oke, ini cerita nih. Seru nih. Oke, lanjut.
3: Jadi pada ya malam-malam itu tuh gue pergi ke rumah teman gue, anggaplah namanya Bagus.
1: Okay.
3: Nah di situ tuh ya gue main-main aja kayak mabar, ngobrol. Nah tapi karena kemalaman, akhirnya gue memutuskan untuk kayaknya gue nginep aja deh, karena itu tuh kemalaman udahan. Dan kalau misalnya kalian tahu di Waikanan itu tuh masih banyak banget kebun-kebun sawit kan, dan banyak juga rumah-rumah yang tiba-tiba ada di tengah kebun sawit gitu loh. Misalnya kayak di tengah kebun sawit ada satu rumah, dua rumah, tiga rumah gitu loh, yang sendirian gitu, jauh dari orang lain gitu. Nah rumah kawan gue itu adalah salah satu dari rumah-rumah tersebut, berada di tengah-tengah kebun sawit. Nah alasan gue gak pulang dan memilih nginep itu juga karena ya gue takut kenapa-kenapa dong di jalan gitu kan.
1: Sejauh itu
3: Dan kebetulan juga si kawan gue ini orang rumahnya lagi pada keluar kota, jadi istilahnya gue nemenin dia.
2: Okay.
3: Nah di sini tuh kami kan cerita-cerita, dia juga sempat cerita, lebih ke gue sih yang nanya, karena rumahnya dia itu kan depannya tuh langsung yang kebon plong gitu loh, langsung kebon. Jadi gue nanya kayak, Gus, lu pernah gak sih digangguin gitu sama sesuatu? Mungkin kan kamar lu di depan nih, deket sama kebon gitu kan. Terus dia ngaku bilang gini, iya sering, kadang tiap malam jendela gue kayak ada yang ngetok-ngetok gitu kan. Kadang juga ada yang kayak ngelempar pasir gitu ke jendela. Nah di depan rumahnya tuh memang ada pasir sisaan dia abis bangun garasi gitu. Jadi kayak bagaimana itu terjadi gitu kan. Nah pas lagi cerita-cerita itu tuh gue dengar suara lato-lato guys, kayak di situ gue langsung ngeh kan suara lato-lato
2: yang tek-tek-tek-tek-tek gitu.
3: Ya tek-tek-tek-tek-tek-tek gitu. Gue langsung nanya ke dia, emang di sini masih ada yang main lato-lato ya, kan udah nggak zaman gitu. Terus dia bilang gini, hah emang lato-lato apa? Terus gue tanya lagi, lu nggak dengar? Terus dia bilang enggak kan. Gue langsung diam, oke, gue nggak harus bilang ini ke dia, kayak nggak harus gue panjang lebar kalah masalah lato-lato ini gitu kan. Terus long story short, kami itu langsung OTW tidur, udah capek lah karena besok juga sekolah. Nah di situ tuh lucunya adalah gue tuh tidur canggung. Tau tidur canggung gak?
1: Canggung kayak gimana tuh?
2: Mau di sekanan canggung kah atau bagaimana?
3: Iya, karena jujur gue sama dia ini memang gak terlalu akrab gitu. Dan ketika masuk kamarnya, kamarnya dia pun cuma ada satu bantal kan. Kayak dia punya satu bantal dan itu tuh dijadiin guling sama dia. Jadi gue gak bantalan dong. Jadi kayak, kayaknya gue harusnya berada di sini deh gitu loh. Kayak gue tidurnya gak gerak sama sekali. Kayak gitu kayak canggung lah.
2: Jadi bertahan di satu posisi gitu ya.
3: Ya benar. Terus disitu kan karena gue harus pulang pagi karena besoknya sekolah, jadi gue nyetel alarm kan. Dan niat gue tuh memang pulang subuh, supaya rumah gue tuh memang agak jauh dari rumah dia loh. Jadi kayak ketika gue pulang dan otw sekolah supaya masih tepat waktu gitu. Nah akhirnya gue tidur lah, tertidur. Tidur gue, tiba-tiba ada suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh udah subuh, kayak gue mah perilaku Gen Z yang pertama kali dilakukan pada saat bangun apa? Yap, nyari HP. HP gue ada di meja.
4: Di meja mana nih?
3: Mejanya itu di meja kamar, agak jauh memang. Jadi gue harus jalan dong untuk ngambil HP itu gitu kan. Lah gue tek, ambil HP. Gue buka HP gue, ternyata menunjukkan pukul 2.54 pagi.
2: Oke.
4: Itu suara azan HP atau gimana?
3: Enggak, suara azan aja dari luar.
4: Oke.
3: Nah, oke. Di situ gue langsung kaget, merinding dong, kayak suara apa nih gitu kan. Akhirnya gue langsung balik lagi ke kasur, lari kayak Di situ gue bangunin temen gue kan, kayak Gus. Dan aduh, dia ini sangat mengesalkan sekali ya, dia tidak bangun gitu loh. Akhirnya gue dalam keadaan deg-degan, di situ gue searching lah, gue mencoba untuk semoga bukan apa-apa, gue searching lah di HP itu azan jam 3 pagi gitu. Dan ternyata ada katanya ya, itu tuh azan sholat tahajud katanya gitu kan. Enggak dong gue. Setelah gue lega itu, tiba-tiba di jendelanya dia tuh ada yang kayak ngelempar pasir gitu, kayak di situ gue langsung kayak apa tuh jam 3 pagi kata gue kan. Sering tuh lama, agak lama. Nah di situ juga gue baru sadar kalau ternyata azan yang dari tadi gue dengar itu tuh ngeloop guys. Jadi azannya tuh cuma berulang di bagian Allahu Akbar doang. Jadi kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak pernah ganti Allahu Akbar terus dari tadi. Jadi itu gue langsung yang kayak oh no what happened gitu kan. Di situ tuh gue juga pada saat gue mendengar azan itu, gue juga baru sadar satu hal.
4: Apa tuh?
3: Rumah kawan gue itu di tengah kebun, jauh dari masjid. Gak ada masjid yang suaranya sampai situ.
2: Gak mungkin juga gak mungkin terdengar jelas gitu ya. Sejelas itu ya.
3: Iya, karena gue dulu juga pernah pas masa-masa puasa otw tarawih dari tempat dia. Itu tuh ngandelin jadwal dari Google, bukan yang ngedenger azan kayak oh udah jadwalnya nih Isa otw yuk gitu loh. Jadi memang nggak kedengeran di situ. Gue baru inget kalau nggak dengar suara, nggak bisa dengar di situ suara azan karena masjidnya jauh gitu kan. What happened ini gitu. Di situ gue udah bukan merinding lagi, gue udah bergetar semua badan itu. Dan gue berujung dusel-dusel ke kawan gue, pokoknya minggir lu, gue mau deket lu gitu kan. Apapun yang terjadi gue deket lu gitu kan. Gue pegang-pegang, gue pukul-pukul, bangun, kurang ajar kata gue kan. Terus akhirnya di tengah ketakutan itu, alhamdulillahnya gue masih bisa tidur guys. Dan gue akhirnya terbangun lagi dengan alarm gue yang asli jam 5.15. Di situ gue langsung memastikan apakah masih ada suara azan itu gitu. Ternyata enggak guys. Dan di situ gue langsung bangunin kawan gue kayak Gus. Dan dia langsung bangun.
4: Alhamdulillah.
3: Gue senggol sedikit dia baru bangun gitu kan. Kayak kenapa lu gak bangun dari tadi gitu loh. Kayak kesel juga gue kan.
2: Itu dia baru bangun di jam 5 ya.
3: Iya di situ dia pokoknya entah kenapa di situ muka dia ngeselin banget lah pokoknya. Terus abis itu gue ya karena gue nginep tempat dia, ya gue minta bukain pintu dong, karena motor gue juga di dalam. Jadi gue minta tolong buat anterin dia keluar. Pas di keluar itu gue tuh bilang sama dia, gue cerita semuanya kayak gue semalam gue ngalamin ini gitu. Terus kayak dia tuh gak percaya gitu loh, kayak masa perasaan lu aja kali gitu kan. Enggak Gus, gue sumpah demi Allah gue bilang gitu kan. Terus si Bagusnya tetap gak percaya. Tapi gue lihat matanya gini, dia tuh sebenarnya penakut. Jadi dia gak mau percaya. Jadi
2: kalau dia percaya takutnya kalian berdua jadi takut.
4: Iya,
2: nambah
4: takut gitu. Iya, paham.
3: Ya, gue yang kasihan, jadi kayak ya perasaan gue aja kayaknya gitu. Dan akhirnya gue pulang, akhirnya gue selamat.
2: Okay. Tapi lo cerita sama Bagus kayak, Bagus nih mendengarkan juga kah atau enggak gitu?
4: Iya.
2: Yang gitu. Azan kelup itu?
3: Enggak sama sekali.
4: Berarti dia tidur pulas banget, masih okay. Bagus ini.
2: Halo, mungkin dia sengaja pura-pura tidur karena dia takut gitu.
4: Iya.
2: Bisa kan, jadi.
3: Kan, jadi. Gitu. Bisa jadi.
4: Nah, tapi jujur itu serem banget sih.
2: Jujur gue kayak yang pas bagian ternyata
4: masjidnya
2: jauh dari rumah itu serem sih. Tapi kalau lo sekarang pernah main ke rumah Bagus lagi enggak?
4: Iya, penasaran sih gue tuh.
3: Enggak.
4: Lo kayak takut gitu ya mengalami kejadian yang sama gitu.
3: Sebenarnya itu juga, tapi karena Bagusnya juga udah pindah, jadi rumahnya udah gak di situ lagi.
2: Alhamdulillah, akhirnya Bagus pindah.
3: Ya begitu.
4: Tapi jujur gue juga takut sih kalau misalnya rumah gue itu di tengah itu ya hutan.
2: Iya, apalagi ya. Di posisi lo ya, apalagi nginep di rumah temen, terus temen lo gak bangun gitu kan.
4: Gue kayaknya gak bisa tidur sih, Nina.
3: Iya kan.
4: Gak bisa tidur gue.
2: Dan lo untungnya masih bisa tidur,
4: iya, masih bisa tidur, itu keren sih.
3: Itu dia. Maksudnya udah mana tidurnya canggung. Gue gak kenal siapa. Tadi daerah situ denger suara azan berulang.
2: Perasaan lo waktu lo denger azan tuh gimana? Apakah lo dak dik duk?
4: Keringet dingin
2: atau gimana?
3: Sumpah itu tuh perpaduan atas segala-galanya loh. Kayak merinding, keringetan. Tapi masih berusaha untuk berpikir apa ya, logik. Tapi gak nyampe, logika gue gak nyampe gitu. Itu tuh apa gitu loh.
4: Jujur
2: serem sih.
4: Gak expect bisa kayak gitu. Dan semoga lu tidak mengalami hal yang serupa di
3: amin ya rabbal alamin.
2: Iya, tapi lu sekarang enggak ada lagi apa kejadian serupa yang sama kayak
4: itu
2: yang
4: ya,
2: di rumah yang Bagus ini gitu.
3: Enggak ada sih.
2: Alhamdulillah ya.
3: Jangan sampai ada ya.
4: Iya, kita doakan ya teman-teman Pro 2 supaya kalian tidak menghadapi kejadian yang sama gitu.
2: Semoga kalian tetap berani menghadapi dan berpikir logis ketika ada kejadian-kejadian hal seperti ini. Thank you kalian ya udah cerita bareng ke kita. Cukup takut juga sih gua jadinya. Jujur. Takut mendengarkan dak dikduk juga nih.
4: Jujur
2: gitu.
4: Semua orang di studio ini takut sih dengan ceritanya.
2: Ini di studio tuh jadi pada hending semua nih pas dengerin cerita lo kalian.
4: Oke.
2: Okay. Soalnya thank you ya kalian.
4: So thank you Leon.
3: Juga teman-teman.
4: Oke, okay. Kita tunggu cerita selanjutnya. Oke, okay, itu teman Pro 2 cerita dari Leon ya yang sangat amat seram menurut gue.
2: Iya, karena terus sekarang juga kayaknya makin kenceng nih angin udaranya.
4: Di belakang udah siapa nih?
2: Sisi, sorry. Karena makin kencang anginnya kita puterin angin kencang. Bye, Bass Boy.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari dunia olahraga bela diri Indonesia, Silas Sims, atlet jiu-jitsu berusia 11 tahun yang berkewarganegaraan ganda Indonesia dan Amerika Serikat. Sukses mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, ia menjadi juara AADC World Championship kategori Youth di Texas, Amerika Serikat. Sebelumnya, Silas juga telah meraih 2 gelar juara Indonesia, IBJJF kategori No G dan G dalam setiap kompetisinya. Ia memilih membawa nama dan identitas Indonesia melalui nama panggung Silas Sang Pejuang, serta simbol Garuda. Teman Prodia, itu dia Fast Info dari sisi Cecilia. Untuk informasi menarik lainnya, bisa kamu akses di website rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Flash Info Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu Pro 2 RRI.
3: That's my girl.

0: 90,5 Lampung, teman terbaik kamu. Nggak kerasa ya teman berdua, kita udah sampai di penghujung acara. Saatnya gue Mulana Saputra,
1: Dinda Amalia dan Sisi Cecilia pamit undur diri dari pendengaran kamu. Terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 yang udah cerita-cerita bareng kita ya. Setelah ini kita last diva share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: 81 tahun Indonesia Merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sekali merdeka, tetap

0: Budaya adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa.
4: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
3: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2. Aduh, serak banget suara gue jadi merdu ya. Nemenin kamu malam ini teman Pro 2 yang belum bisa tidur abis ketakutan karena dengar cerita hantu. Bareng sama gue Imo Fani di cerita penutup hari.

Selamat malam teman Pro 2, nemenin kamu malam hari ini di Jaga Malam untuk cerita menutup hari kita. Gimana teman Pro 2 malam hari ini? Malam-malam ya kan, udah pada tidur semuanya atau masih ya, terjaga gitu dengan kamu yang malam ini usaha banget gitu ya untuk bisa tidur. Tapi masalahnya masih berat banget gitu ya dengan hal-hal yang kayaknya lagi kamu pikirin gitu. Apalagi kalau misalnya kamu yang juga berusaha banget nih teman Pro 2 untuk bisa memejamkan mata tapi pikirannya masih kesana dan kesini cie. Sambil nemenin kamu teman Pro 2 di Jaga Malam, apalagi buat kamu yang terus dengerin Pro 2 di Bandar Lampung. Dan kali ini di cerita menutup hari bareng sama gue Ima Fani yang bakal nemenin ya. Mungkin kamu pernah ngerasain kayak ngerasa capek banget, tapi sebenarnya bukan badan yang capek ya. Badan sih sebenarnya gak lelah-lelah amat karena kamu aktivitasnya juga gak terlalu padat. Tapi justru pikiran, waduh, terlalu banyak banget yang dipikirin, terlalu banyak banget yang harus kayaknya kamu apa ya, selesain tapi baru di pikirannya doang gitu nyelesainnya. Dalam aksinya belum ada sama sekali. Itu yang bikin kita kayak jadi overthinking, terus juga akhirnya terlalu banyak apa ya, rencana yang kayaknya belum bisa dijalanin terus-menerus. Kadang-kadang kita kayak terlihat biasa aja di depan orang lain, masih bisa ketawa, masih bisa kerja, masih bisa ngobrol, bahkan kayak gak ada apa-apa. Tapi ketika malam datang nih, kayak malam ini, semua mulai sunyi, baru terasa ya, ternyata ada banyak hal yang selama ini kamu tahan sendirian. Kalau malam ini kamu lagi ngerasa tertekan, juga mungkin teman Pro 2 lagi ngerasa ada yang kamu tahan dan kamu selalu simpan itu sendiri. Coba deh untuk cerita ya. Mau WhatsApp, kita cek malam ini WhatsAppnya, siapa tahu bisa ya di 0811 7208 925, atau juga kamu bisa DM Instagram kita di @pro2bdl. Aku tungguin sampai nanti jam 11 malamnya. Buat yang belum bisa rela dengan sesuatu sampai kayaknya masih tertekan, nih lagunya buat kamu, Rela.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu teman Pro 2 di jaga malam untuk cerita menutup hari malam hari ini. Kayak biasa teman Pro 2 di jam 10 malam sampai jam 11 malam ya, sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita pengen cerita-cerita gitu tentang apa yang kamu rasa, apa yang lagi kamu pikirin. Waduh, kalau yang dipikirin banyak ya teman Pro 2 ya. Tapi memang kalau ngomongin soal pikiran itu kayak ngebuat kita juga jadi terbeban ya gak sih? Kayak terbeban, juga mungkin jadi ngerasa tertekan gitu dengan apa yang lagi dialamin. Ada kalanya itu apa ya, bisa dibilang kayak tekanan tuh datang tuh bukan karena satu masalah yang besar gitu kan, tapi bisa jadi karena banyak hal-hal kecil yang datangnya tuh bersamaan. Dari tuntutan pekerjaan, sekolah, keluarga, pertemanan, hubungan spesial antara kamu sama dia gitu ya. Ekspektasi orang lain yang kadang juga bikin kamu ngerasa tertekan, ya kan? Dan bahkan ekspektasi dari diri kita sendiri. Ada yang ngerasa kayak gitu? Kalau misalnya nih kita yang pengen jadi orang yang kuat gitu kan, pengen selalu bisa diandalin, atau mungkin kita yang kadang-kadang pengen gak ngecewain orang lain, gak ngecewain siapa-siapa, jadi selalu berusaha sekuat tenaga itu bisa nyenengin orang-orang yang kita sayang. Dan itu juga kadang-kadang bikin kita tertekan loh teman berdua, sampai akhirnya kita lupa gitu ya bahwa kita juga sebenarnya adalah manusia yang boleh ngerasa lelah, boleh bingung, boleh ngambil jeda. Dan normalnya kita manusia juga pasti ada rasa capek, ya kan? Kadang hidup bukan perlombaan tentang siapa yang paling kuat kok sebenarnya untuk nahan semua. Kalau emang kamu lagi gak kuat, pengen nangis, atau pengen ada sesuatu yang kamu keluarin, kayaknya it's okay. Gak apa-apa kalau emang kamu pengen keluarin semua itu. Bahkan kalau kita juga pengen teriak sekuat-kuatnya untuk meluapkan apa yang rasanya ngeganjal banget, itu kayaknya bisa dilakuin sih. Mungkin kamu cari tempat aja yang tepat ya untuk berteriak gitu. Karena hidup ya emang tadi gitu kan, bukan sesuatu yang harus kamu buat jadi seolah kayak perlombaan dan siapa yang paling kuat gitu, atau siapa yang paling cepat ya. Kadang juga jadi kuat justru berarti berani juga bilang kalau kamu lagi gak baik-baik aja, kamu butuh waktu untuk bernapas, kamu butuh jeda, kamu bisa bilang enggak. Ada orang yang karena gak bisa bilang enggak, sampai akhirnya bilang, iya oke, dan itu ngebuatnya tertekan juga teman Pro 2. Buat kamu teman Pro 2 yang malam ini lagi ngerasa tertekan karena keadaan, jangan buru-buru nyalahin diri sendiri. Mungkin kamu bukan kurang kuat, tapi mungkin juga kamu hanya butuh terlalu apa ya, ya kamu hanya butuh atau udah terlalu lama gitulah berusaha kuat, bertahan, memendam gitu. Jadi kalau hari ini kamu belum bisa nyelesain semuanya juga gak apa-apa. Satu masalah gak harus selesai dalam satu malam juga kan. Cerita malam ini boleh sama gue teman Pro 2, lagi ngerasa tertekan apa atau lagi berat mikirin apa, di WhatsApp boleh deh di 08 11 72 08 925. Yang malam ini bakal gue bacain dan nanti kita bakal sharing ya sampai jam 11 malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kadang kita tuh pengen cerita sama seseorang yang bisa ngedengerin bener-bener cerita yang kita rasa gitu, tanpa dijudge, tanpa dihakimin, tanpa disepelein gitu. Itu yang kadang-kadang dibutuhin sama kita sebagai manusia. Peka ya gak sih kalau kita pengennya peka dong perasaannya. Ini udah kita ada pendem, udah diem aja, memandang, menahan, gak pengen berantem, gak pengen ribut, gak pengen drama. Tapi kok kayaknya semakin dipendam, semakin ditahan, ini orang semakin semena-mena ya, semakin semua mau gitu, gak ada peka-pekanya. Aduh, ini kayak lagu ini nih dari miliknya Doni Maulana bareng sama Sheila Dara, Peka buat kamu.

0: yang tak terkata.
1: Baru cepet lu gorengan saya.
2: Iya, iya,
3: kalau bawa motor yang bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
4: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
3: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Mas tuh juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
5: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 5 FM, Produ RRI Bandar Lampung, teman-teman.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: harganya. Udah pasti murah lah belinya nih. Mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Aduh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung. Kumpul.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana malam hari ini yang masih belum bisa tidur? Bahkan kamu masih lagi dengerin radio di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Seneng banget gue, Imam Fani, juga masih nemenin kamu di cerita penutup hari. Kita masih ngebahas tentang rasa yang mungkin lagi dialamin sama seseorang atau mungkin kamu malam hari ini, tentang tekanan yang mungkin lagi kau rasain. Entah itu tekanan dari orang luar atau mungkin dari diri kamu sendiri. Buat kamu teman Pro 2 yang malam ini masih dengerin Pro 2 Bandar Lampung, dan lagi ngerasa kayaknya ada satu yang ganjel dan berat banget kamu rasa, dan malam ini coba aku mau bilang sesuatu sama kamu. Kalau kamu gak harus selalu terlihat kuat gitu di depan semua orang. Kamu gak harus menuhin semua ekspektasi orang lain. Kamu gak harus selalu menyenangkan hati semua orang. Karena kamu juga harus bisa berani untuk bilang enggak. Untuk berani menolak sesuatu yang kayaknya emang

0: kamu juga gak pas, gak cocok, gak bisa, gak boleh kayak gini. Kalau kamu yang lagi punya hari-hari yang berat, boleh ngerasa kewalahan, boleh juga mungkin berhenti sebentar, tapi jangan ngerasa bersalah hanya karena kamu sedang membutuhkan waktu untuk menata kembali diri kamu. Karena terkadang kita bukan sedang kehilangan arah, tapi kita itu hanya sedang terlalu lelah aja gitu melihat jalan di depan. Jadi malam ini mungkin kamu bisa tarik napas pelan-pelan, tenangin pikiran. Besok mungkin memang belum sempurna, tapi setidaknya masih ada kesempatan untuk mencoba lagi. Ada jalan untuk kita coba lagi melakukan yang terbaik dari apa yang kita bisa lakuin. Dan untuk kamu yang lagi berjuang diam-diam, semoga malam ini agak lebih ringan ya. Karena pada akhirnya malam ini kita juga jadi belajar juga nih. Karena bahwa gak semua beban itu harus kita bawa sampai pagi. Ada hal yang cukup kita letakkan sebentar supaya hati punya ruang juga untuk bernapas. Kalau hari ini terasa berat, gak apa-apa. Kamu udah melakukan yang terbaik dengan kemampuan kamu lah di hari ini. Jangan terlalu keras juga dengan diri sendiri hanya karena kamu pengen hidup berjalan seperti yang kamu harapkan. Biarkan malam menjadi tempat yang menenangkan pikiran, bukan tempat untuk menyalahkan diri sendiri. Istirahat ya teman perdua. Besok kita coba lagi. Besok kita usaha lagi. Besok kita berjuang lagi. Karena mungkin yang kamu butuhkan bukan kehidupan yang sempurna, tapi sedikit waktu untuk kembali berdamai dengan diri kita, dengan diri sendiri. By the way, aku mau pamit juga dari cerita penutup hari malam ini. Makasih udah dengerin, udah ada di frekuensi 92,5 FM, dengerin Pro 2 Air Bandar Lampung malam ini bareng sama gue. Dan semoga setelah siaran ini selesai, hati kamu juga lebih lega. Kamu bisa menjamkan mata kamu juga lebih ngerasa nyaman. Hari yang dilaluin kadang memang berat, tapi kita kan udah berhasil melewatinya. Sampai malam ini kamu udah berhasil juga melewati hari-hari yang berat itu. Selamat malam, jaga diri, jaga hati. Sampai ketemu dengan cerita berikutnya ya. Dan aku juga udah mau pamit dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pahaman Bandar Lampung. Let's Get Fight Share. Ending pressure willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di daerah tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: 5 FM, Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5 FM.

0: mau kemana itu?
1: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
2: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
0: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur, tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
1: Paldi.
2: Iya, ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu nih. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah.
0: Ah. Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas Natal.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
4: Mas Frank ini kayak nggak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor susah banget dibangunin. Saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
0: Ya apa?
5: Apa?
0: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
0: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
6: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
7: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema menyiapkan bekal di akhirat.
1: Orang yang menjadikan semua kegiatannya saat di dunia untuk mencari bekal persiapan pulang ke alam kuburnya sebelum ke akhiratnya, wafat begitu saja. Bal ahyaun, tapi dia di alam kuburnya akan diberikan kehidupan dengan fasilitas yang mewah. Inda rabbihim yurzaqun, dilimpahkan rizki yang tidak pernah berhenti. Farihina bima atahumullahu min fadlih, saking banyaknya rizki yang dilimpahkan, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini poinnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau dia mampu, dia akan berikan informasi kepada temannya yang belum pulang, temannya yang belum wafat. Cepat nyusul sini, jangan tangisi saya, apalagi meratapiku. Jangan tangisi, jangan merapat. Kalau bisa jangan meratap, kalau bisa cepat nyusul gini. Di sini lebih indah, lebih enak dibandingkan dengan sekarang aktivitas yang sedang kau jalani.
2: 92,5 FM, Radio RRI Bandar Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema Jangan Siapkan Musuh oleh Ustadz Khalid Besalama.
1: Di sini dalam kurun tertenggelam dalam kabar manusia, sibuk tiap hari cari gosip apa yang baru, gosip apa yang baru. Teman-teman, berhenti siapkan musuh hari kiamat. Ini masalah besar ini. Masalah besar ini. Jangan ada musuh hari kiamat. Kita dimusuhi oleh orang di dunia, biarin aja. Kita panen pahala dari dia. Jangan kita siapin musuh. Ada orang tiap hari sibuk siapin musuh. Kalau dia hidup 1 tahun aja teman-teman, 365 hari. 1 hari 1 musuh berarti 365 musuh hari kiamat. Habis semua pahalanya ini untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Untuk apa? Gitu kan? Kalau 2 tahun, kalau 3 tahun. Ada orang, sampai saya pernah temuin orang rambutnya sudah putih semua, tidak berhenti untuk membicarakan orang. Ya sudah berapa tahun dia punya musuh dan berapa banyak musuhnya. Semua orang tidak cocok sama dia. Makanya tanda tanya, kenapa dia tidak cocok sama orang ini? Percaya sesuatu dengan dia, gitu kan? Karena yang ada dalam dirinya adalah selalu curiga sama orang, selalu masalah sama orang, sehingga sibuk menceritakan aib-aib orang.

0: kajian 1 menit dengan tema Hidup Tenang oleh Ustadz Salim Afilah.
1: Akan dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan milik kita.
2: Teman terbaik kamu. Kedua, di depan lampu.

0: kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema Istidraj.
1: Kita mana kalau ditanya apa itu istidraj? Kita jawab bahwa istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat. Ya, nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah, atau sejenisnya. Tapi dalam saat yang bersamaan, semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat, dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj dan terapannya disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan atau bahkan melecehkan atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami ingin mengajak pertama kali, ayo kita tunjuk diri kita pribadi apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita enggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya, terlihat yang salah, tapi enggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj. Geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor yang menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga enggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan. Sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian. Ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya, hati-hati. Jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi enggak ada maknanya, enggak ada fungsinya.

0: 1 menit dengan tema Kondisi Baik Hati oleh Habib Muhammad bin Anis Syahab.
1: Hati yang baik adalah hati yang penuh respon atas apapun yang diberikan oleh Allah dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikannya. Ini hati ini disucikan. Datang ilmu, majlis ilmu, bersolawat kepada Rasul, membaca doa, sholat 5 waktu, ditambah dengan hal-hal yang sunnah, hatinya nanti lama-lama baik. Seperti yang disampaikan tadi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lama-lama hatinya itu jadi putih bersih. Hatinya jadi putih bersih. Nanti kalau sudah putih bersih, kita itu melihat hal-hal yang sederhana itu jadi luar biasa. Melihat hujan, ya Allah, bagaimana Allah menurunkan hujan. Rintik-rintik tidak langsung dari langit itu turun besar seperti ini.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya,
1: kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kembali ke tanah, ke ibu.
3: Indonesia adalah bangsa yang kaya,
4: kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 105,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Hai, selamat pagi teman Pro 2, ada Philip.
0: Dan juga ada diri kami mentara teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu cuma di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi nomor 2. Di sepada kali ini Dirga dan Fili juga nih bakal menemani kamu untuk membacakan 3 materi yang seru banget nih ya Fili ya.
1: Enggak, lu resmi banget loh, kayak lagi bersidang loh. Santai aja, santai, ngapa? Astagfirullahaladzim, resmi banget lu yang mau sidang paripurna lu.
0: Apa-apa salah.
1: Sehat lu ya, Dir.
0: Alhamdulillah, syukurillah.
1: Gue kemarin abis kenalan sama yang namanya Rizky.
0: Wah, kenapa tuh dia tuh?
1: Sama yang namanya Salwa, gitu. Gue baru tahu kalau namanya Rizky Muhammad
0: Al-Rizky. Sekarang kan nama gue Dirga Bimantara.
1: Ganti nama lu pada ya.
0: Yang ngebuat nama kan lu nih.
1: Oh iya.
0: Oke, nomor 2.
1: Bimbing lagi enggak sih?
0: Yang pertama kita bakal mau ngebahas tentang abu vulkanik yang berada di gunung erupsi. Abu vulkanik yang sedang bererupsi di Gunung Anak Krakatau, nomor 2.
1: Iya, betul. Kemudian ada informasi tentang kopi keliling jadi tren baru dan nanti akan ada ceritanya,
0: okay.
1: Ya.
0: Oke, dan yang terakhir nomor 2, kita akan membacakan tentang Pemprov Lampung dorong budaya hidup sehat anak sejak usia dini. 3 topik tersebut kita akan bahas tuntas nomor 2 cuma di Sepada.
2: Selamat pagi teman
0: Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi,
1: buset, semangat banget.
0: Wajib banget semangat karena di hari Jumat kita harus sholat Jumat. Oke.
1: Makanya lu bangun lebih pagi hari ini untuk berangkat sholat Jumat.
0: Benar. Bangun pagi ini.
1: Tadi pamitnya untuk
0: Siaran.
1: Oh, kirain sholat Jumat.
0: Wah, pamit untuk siaran dan siangnya bakal sholat Jumat. Gitu, Fili. Wah. Sopan nih gue.
1: Cuma di sini ya, lu bisa palpil-palpil ya, hebat lu ya. Oke, anyway teman Pro 2, nanti kita bakal bagi ada banyak informasi ya. Mungkin kalau waktu yang memungkinkan kita akan tambahin dari headline 3 point kita hari ini informasinya. Terus juga seperti yang biasa sudah kamu pantau di Instagram @pro2bdl, kita juga bakal ngobrol barengan sama narasumber nanti insya Allah di pukul 9 waktu Indonesia Barat.
0: Oke, okay. Ya. Seperti itu teman Pro 2, dan kali ini kita bakal memutarin lagu-lagu enak banget nih buat kamu. So keep listening on Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, ntar mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.

0: Atas Awan Niji nomor 2 menjadi lagu pembuka kita pada pagi hari ini. Oke nomor 2, kali ini masih temenin sama Dirga Bimantara dan juga Fili. Fili. Halo, P, halo. Gue kalau misalnya ngedengerin nih, Fil, lagu tadi dari Niji yang di atas awan tuh. Gue keinget pas kita lagi di Bromo, Fili.
1: Emang kita pernah ke Bromo bareng?
0: Kayaknya pernah deh.
1: Seakrab itu.
0: Kayaknya pernah deh kita ke Bromo bareng. Iya. Kayaknya kita pernah deh ke Bromo. Kayaknya gue ada videonya. Ini kita tampilin aja kayaknya. Oh, gak usah ya. Gak usah ya.
1: Iya, terus gimana?
0: Nah, kalau misalnya gue ke Bromo itu, gue selalu kepikiran yang namanya gunung yang di Lampung nih, Fili.
1: Oke.
0: Itu adalah namanya Gunung Krakatau, Fili. Nah, dan sekarang ini ada kabar yang kurang menyenangkan, Fili, untuk Gunung Krakatau. Karena dia sekarang sedang mengalami erupsi, Fili.
1: Oh gitu.
0: Dan dia tuh udah kena 6 kali sirine. Peringatan dini terpasang di pesisir Lampung Selatan untuk antisipasi erupsi Gunung Anak Krakatau.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Dan berdasarkan informasi juga ya, Dirga, kabarnya memang material erupsi berwarna hitam ini terlihat menempel di halaman dan rumah warga. Dan debu ini disebut semakin terasa di 17 Agustus kemarin.
0: Iya.
1: Karena terbawa angin menuju Pulau Sebesi.
0: Nah kan, kalau misalnya kita mikir lagi nih, kasihan lah ya untuk teman-teman saudara-saudara kita yang sedang terkena abu vulkanik seperti
1: iya,
0: itu.
1: Iya betul. Informasi selanjutnya nanti mungkin ya teman Pro 2 ya, buat kamu yang berada di sekitaran lokasi gitu, mau update ke kita informasinya juga boleh loh ya.
0: Boleh.
1: Kita tunggu bisa WhatsApp kita di 0811-7208-925 supaya informasinya bisa kita bagi ke teman Pro 2 yang lain gitu. Yep. Jadi kamu bisa bagi nih teman Pro 2 kondisi terkini yang mungkin kalau kita baca dari kabar yang beredar ya, bahwa warga ini memang menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, terutama untuk mengantisipasi paparan debu untuk anak-anak, balita, dan warga yang sedang kurang sehat. Nah. Jadi menurut pos pemantauan Gunung Anak Krakatau juga, Dirga, sebaran abu vulkaniknya sangat dipengaruhi arah dan kecepatan angin.
0: Benar.
1: Jika angin mengarah ke Sebesi, abu berpotensi terbawa hingga pemukiman.
0: Nah, seperti itu. Jadi mungkin untuk sekarang kita hanya bisa bantu berdoa ya.
1: Betul.
0: Untuk teman-teman kita yang sedang berada di sana. Dan semoga juga erupsi dari Gunung Anak Krakatau ini tidak begitu larut lagi dalam hari-hari berikutnya lagi, Fili.
1: Betul, gitu. Tidak makin memburuk gitu teman Pro 2 ya. Semuanya benar. Makin baik.
0: Benar.
1: Semuanya diberi kelancaran dalam beraktivitas. Tapi itu tadi, kalau teman Pro 2 memang berada di lokasi sekitar terjadinya erupsi, ataupun kamu memang ada hal yang ingin kamu bagi, atau kamu mau minta bantuan sama teman Pro 2 yang lain, gitu kan ya, kasih tahu sama kita kondisi terkininya. Teman Pro 2 bisa melalui WhatsApp kami di 0811-7208-925
0: atau bisa juga di Instagram kita nih, teman Pro 2, di @pro2bdl, seperti itu.

0: Keliling dari para hilal, Phil. Kita ngomongin keliling nih, Phil ya. Kalau misalnya kita ngomongin keliling, Fili, ada beberapa lagi kopi-kopi yang sekarang ini nggak cuman stay doang di salah satu standnya, Fili.
1: Maksudnya gimana tuh?
0: Jadi sekarang nih kopi-kopi itu tuh sekarang mereka udah gimana namanya? Apa sih? Lebih besar lagi loh, ini dia pemikiran dia.
1: Kayak gitu.
0: Iya.
1: Kan nggak kelihatan.
0: Memang menyuarakan gitu ya tangannya kan ikutan juga.
1: Gimana jadi?
0: Nah juga sekarang nih Fili ada usaha UMKM nih, usaha kopi keliling namanya.
1: Oh gitu. Kopkel,
0: benar Kopkel. Gak semua disingkat-singkatin, Karena sekarang dia tuh menjadi tren nih Fili, yang diminati usaha mikro kecil dan usaha menengah untuk UMKM gitu. Jadi sekarang itu banyak banget nih yang seperti kita lihat banyak banget tempat-tempat ngopi yang ada di Bandar Lampung.
1: Betul.
0: Ya, dan sekarang juga udah banyak juga nih usaha kopi-kopi keliling yang ada di Bandar Lampung.
1: Betul.
0: Lo pernah nggak sih ketika lo lagi bawa mobil gitu atau bawa motor gitu, lo ngeliat kayak ada usaha orang-orang yang apa kopi itu yang di motor itu loh?
1: Oh, kopi goes. Bukan.
0: Kopi yang ini loh, yang dibawa bawa motor tapi kayak beca, tau gak sih lo?
1: Yang kayak abang Starling.
0: Iya, mirip lah Starling kan, tapi kan dia stay di satu tempat. Nah, kalau kopi keliling itu dia tuh benar-benar keliling. Jadi dia tuh kalau misalnya lo pernah lewat di jalan Gatot Subroto, mungkin nggak pernah.
1: Yang kayak kalau zaman dulu tuh dia jual ini kan, bentukan kayak gitu tuh jual es kan, es krim kan.
0: Benar. Dan sekarang ya kan? Itu ya, dan sekarang itu dia tuh jualannya kopi Fili.
1: Oh gitu.
0: Karena konsep kopi keliling ini dinilai menjadi pilihan menarik karena membutuhkan modal yang relatif lebih terjangkau dibanding untuk membuka usaha di tempat yang tetap gitu.
1: Oke. Terus?
0: Nah, jadi gue kan udah sering banget nih ngajakin lo untuk ngebuka kopi nih. Jadi ada gak sih pemikiran lo kayak ngebuat, iya ya kayak kita buat kopi keliling seru deh.
1: Tadi kan gue tanya modalnya berapa.
0: Enggak, lo nanya bukan itu. Lo nanya apa gue naik pesawat jet aja ya. Kan kayak gitu terus sih, pertanyaan lo aneh-aneh sih.
1: Enggak ya, tadi gue tanya modalnya berapa, lo jawab seikhlasnya. Lah, mana gue tahu buka usaha seberapa, usaha seikhlasnya. Kalau gak ikhlas gimana?
0: Nah, karena gue di sini ngelihat dari konsep keliling ini nih, dia ngomong kalau misalnya modalnya relatif lebih terjangkau gitu. Okay. Kan terjangkaunya lu sama gua kan beda sih konsepnya.
1: Iya sih, iya lu belum nyampe sih.
0: Iya sih, nanti gua insya Allah nyusul nyampe kayak lu deh.